Kon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan Spide. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini ya. Hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau ngomongin beberapa tahun terakhir teman Pro 2, cara pandang terhadap produktivitas itu mulai mengalami perubahan ya. Kalau dulu produktivitas tuh seringkali dikaitkan dengan bekerja tanpa henti gitu atau selalu sibuk gitu kan. Nah, sekarang muncul pendekatan yang lebih lembut dan seimbang yang dikenal dengan soft productivity teman Pro 2. Jadi, konsep ini tuh menekankan bahwa produktivitas itu tidak harus selalu identik dengan tekanan atau kelelahan, melainkan tentang bekerja dengan lebih sadar, ya, realistis, dan tetap menjaga kesejahteraan diri. Jadi gak heran ya teman Pro 2 kalau soft productivity ini tuh semakin populer, terutama di kalangan Gen Z gitu ya, yang mulai mencari keseimbangan hidup yang lebih sehat. Tentunya bukan tanpa alasan kenapa soft productivity ini tuh semakin populer. Ada beberapa alasannya juga teman Pro 2. Nanti Yayan bakal hadirkan ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin ya alasan kenapa soft productivity ini tuh semakin populer terutama di kalangan Gen Z gitu, yang mulai mencari keseimbangan hidup yang lebih sehat, teman Pro 2. Yang pasti salah satu alasannya tuh mengutamakan keseimbangan hidup, of course teman Pro 2 ya, karena soft productivity ini tuh mendorong seseorang untuk tidak hanya fokus sama pekerjaan ya, tapi juga memberi perhatian yang seimbang sama kesehatan mental, kebutuhan istirahat, dan juga kehidupan pribadi. Dan pendekatan ini tuh menempatkan manusia sebagai prioritas utamanya, bukan sekedar daftar tugas yang harus diselesaikan. Nah, dengan cara pandang seperti ini, produktivitas itu tuh tidak lagi dipaksakan untuk selalu berada di level maksimal gitu setiap saat. Ada ruang untuk jeda, pemulihan, dan juga penyesuaian ritme kerja sesuai kondisi tubuh dan pikiran masing-masing individu ya, teman Pro 2. Karena itu kenapa soft productivity ini tuh dianggap lebih realistis dan berkelanjutan untuk dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendekatan ini tentunya bisa bantu seseorang tuh tetap produktif tanpa harus mengorbankan kesejahteraan diri atau mungkin merasa terbebani oleh tuntutan yang selalu sibuk.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, budaya hustle ya yang menuntut seseorang untuk selalu sibuk dan terus bergerak tanpa henti ini tuh seringkali membuat banyak orang merasa lelah, tertekan, atau mungkin bahkan kehilangan keseimbangan dalam hidupnya. Nah, dalam kondisi ini teman Produa, produktivitas ini tuh seringkali diukur dari seberapa padat aktivitas yang dilakukan ya, bukan dari kualitas atau dampak dari hasil kerja itu sendiri teman Produa. Nah, sebagai respon terhadap tekanan ini, soft productivity ini tuh hadir sebagai alternatif yang lebih lembut dan manusiawi teman Produa. Dan pendekatan ini tuh mengajak seseorang untuk tetap produktif tapi dengan cara yang lebih realistis, fleksibel, dan sesuai dengan kapasitas diri masing-masing. Nah, dengan soft productivity ini tuh seseorang tidak lagi dipaksa untuk selalu berada dalam kondisi maksimal setiap saatnya teman Produa ya. Sebaliknya justru ada ruang untuk beristirahat, menyesuaikan ritme kerja, dan tetap menjaga kesehatan mental tanpa harus merasa bersalah karena tidak terus sibuk teman Produa. Dan yang pasti lebih sesuai juga dengan kebutuhan generasi muda ya, karena Gen Z ini tuh cenderung lebih terbuka gitu terhadap isu kesehatan mental dan semakin menyadari gitu pentingnya istirahat dalam menjaga keseimbangan hidup. Dan kesadaran ini tuh membuat banyak orang mulai mempertanyakan kembali konsep produktivitas yang terlalu menekan dan tidak realistis nih teman Produa. Karena itu ya, pendekatan yang tidak terlalu kaku dan lebih fleksibel seperti soft productivity ini tuh terasa lebih relevan dengan gaya hidup saat ini. Dan konsep ini tuh memberikan ruang bagi individu tuh untuk bekerja sesuai kemampuan, ritme energinya, dan kondisi mental masing-masing tanpa harus merasa tertekan untuk selalu maksimal setiap saat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini ya. Kita ngomongin soal soft productivity yang semakin populer di kalangan Gen Z ya teman Pro 2. Karena memang soft productivity ini tuh agak beda gitu dengan produktif pada umumnya teman Pro 2. Kalau dulu produktivitas itu seringkali dikaitkan dengan bekerja tanpa henti dan selalu sibuk, sekarang itu muncul pendekatan yang lebih lembut gitu ya, lebih seimbang teman Pro 2. Karena konsep soft productivity ini tuh menekankan bahwa produktivitas itu tidak selalu identik dengan tekanan atau kelelahan, melainkan tentang bekerja dengan lebih sadar ya, realistis dan tetap menjaga kesejahteraan diri. Jadi gak heran juga nih teman Pro 2 kalau soft productivity ini tuh populer gitu di kalangan Gen Z yang sudah mulai mencari keseimbangan hidup yang lebih sehat. Tentunya bukan tanpa alasan, ada beberapa alasannya juga teman Pro 2 yang pasti mengutamakan keseimbangan hidup of course ya, kemudian mengurangi tekanan produktivitas berlebihan, dan teman Pro 2 lebih sesuai juga nih dengan kebutuhan Gen Z dan juga fokus sama kualitas bukan hanya kuantitas. Jadi alih-alih mengukur produktivitas dari seberapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan dalam satu hari, nah soft productivity ini tuh lebih menekankan sama kualitas hasil kerja yang dihasilkan teman Pro 2. Jadi pendekatan ini tuh menggeser fokus dari sibuk menjadi efektif gitu ya, sehingga apa yang dikerjakan itu betul-betul punya dampak dan nilai yang lebih bermakna. Nah tentunya dengan cara pandang ini teman Pro 2, seseorang tuh tidak lagi merasa harus terburu-buru gitu ya untuk menyelesaikan banyak hal sekaligus. Sebaliknya, ada ruang untuk bekerja dengan lebih tenang, terarah, dan penuh perhatian pada setiap proses yang dijalani.

0: tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, ngomongin soal produktif ya. Terlalu memaksakan diri untuk selalu produktif itu bisa meningkatkan risiko kelelahan mental atau burnout teman Produa. Nah, dengan pendekatan yang lebih seimbang, soft productivity ini tuh bisa bantu seseorang tetap bekerja secara konsisten gitu ya, tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun mental. Karena pada akhirnya, soft productivity ini tuh bukan tentang bekerja lebih sedikit, tapi ya teman Produa, tentang bekerja dengan cara yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Yang pasti kamu harus pahami dulu nih batas diri dan kasih ruang untuk istirahat gitu ya. Produktivitas ini tuh bisa tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pribadi.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kalau tadi kita sempat bahas soal soft productivity ya, yang mulai populer di kalangan Gen Z, sekarang kita masuk ke sisi lain yang menarik juga untuk dibicarakan teman Pro 2. Karena memang kita hidup di masa ketika produktivitas itu tuh seringkali dianggap sebagai ukuran keberhasilan ya, bangun pagi, kerja cepat, punya banyak aktivitas, jadwal yang penuh, sampai muncul istilah kalau belum capek berarti belum maksimal teman Pro 2. Nah, tanpa sadar banyak orang tuh mulai merasa harus selalu melakukan sesuatu teman Pro 2, bahkan saat sedang istirahat pun masih merasa bersalah juga karena dianggap tidak produktif. Padahal sebenarnya teman Pro 2, produktif itu tuh bukan soal seberapa padat hari kita teman Pro 2. Produktivitas yang sehat itu adalah ketika energi yang kita keluarkan masih seimbang dengan waktu pemulihan yang kita punya. Karena kalau tubuh kita tuh terus dipaksa bekerja tanpa jeda ya teman Pro 2, efeknya tuh bukan cuman kerasa lelah, fokus tuh bisa menurun, emosi jadi lebih sensitif, dan kualitas hidup juga ikut berdampak.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin teman Pro 2, apakah kita lagi benar-benar produktif gitu ya, atau hanya sibuk tanpa memberi kesempatan tubuh kita untuk beristirahat teman Pro 2. Karena memang ada satu kondisi ya yang sekarang tuh sudah mulai sering dibicarakan, yaitu ketika seseorang merasa harus terus menghasilkan sesuatu gitu tiap harinya. Kalau tidak selesai banyak pekerjaan, rasanya seperti gelisah gitu ya. Kalau lagi santai, muncul rasa bersalah juga. Dan fenomena ini tuh seringkali disebut sebagai tekanan untuk selalu produktif ya teman Pro 2. Mungkin awalnya terlihat positif karena ketika kita jadi disiplin dan punya target juga teman Pro 2. Tapi kalau berlebihan, tubuh dan pikiran itu mulai mengirimkan sinyal. Misalnya kamu lebih cepat lelah gitu ya, sulit menikmati waktu istirahat, sulit fokus juga, tidur rasanya jadi kurang berkualitas, atau bahkan mungkin merasa tidak benar-benar puas gitu dengan pencapaian sendiri. Yang menarik itu adalah rasa capek itu bukan selalu karena banyak kerja ya. Kadang tuh kita lelah karena terlalu lama berada dalam mode yang harus terus bergerak. Makanya sekarang tuh mulai banyak yang sadar juga nih, kalau istirahat ternyata tuh bukan hadiah setelah selesai semuanya ya. Istirahat itu adalah bagian dari proses supaya kita tuh bisa kembali bekerja dengan lebih baik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, pagi ini mungkin Anda dari teman-teman Produa ya yang sudah mulai menyusun banyak rencana untuk akhir pekan. Itu bagus teman Produa, tapi jangan lupa ya, tubuh manusia itu memang dirancang untuk punya ritme. Ada waktu aktif dan ada waktu pemulihan. Nah, kalau ritmenya itu terus dipaksa tanpa jeda teman Produa, performa itu justru bisa menurun. Menariknya, penelitian tentang pola kerja dan kesehatan beberapa tahun terakhir ini juga menunjukkan ya, kalau kualitas istirahat itu punya pengaruh besar terhadap konsentrasi, suasana hati, sampai kemampuan mengambil keputusan. Artinya teman Produa, semakin kita menghargai waktu istirahat bukan berarti semakin malas ya. Justru tuh bisa jadi kita tuh lagi menjaga energi supaya kita tuh tetap stabil, karena produktif yang sehat itu bukan tentang bekerja lebih lama ya, tapi bagaimana tuh kita bisa tetap konsisten tanpa mengorbankan kondisi fisik dan mental kita. Jadi mungkin weekend ini tidak harus penuh dengan aktivitas ya teman Produa. Yang penting itu adalah setelah hari libur selesai, kita bisa kembali lagi dengan energi yang lebih baik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Masih bersama Teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya. Dan kita masih ngomongin soal produktif Teman Pro 2. Produktif itu memang penting ya, tapi kesehatan itu juga tidak kalah penting Teman Pro 2. Karena memang tidak semua waktu kosong itu adalah kemunduran ya. Tidak semua istirahat itu berarti malas. Kadang yang kita butuhkan itu bukan menambah daftar pekerjaan, tapi mengatur ulang ritmenya supaya hidup tuh terasa lebih seimbang. Mungkin mulai dari hal yang sederhana Teman Pro 2, seperti kasih jeda gitu ya di sela aktivitas kamu, tidak merasa bersalah saat istirahat ya, membuat target yang realistis dan memberi ruang untuk menikmati proses. Karena tujuan dari produktivitas itu seharusnya bukan hanya menyelesaikan lebih banyak hal ya, tapi juga membuat kita tuh tetap sehat, punya energi dan bisa menikmati hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Jadi pagi ini sebelum kamu memulai aktivitas weekend kamu, coba tanya dulu deh ke diri kamu sendiri, yang kamu butuhkan sekarang itu produktif atau istirahat yang cukup nih Teman Pro 2?

0: Iya nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, seringkali tuh kita mengukur hari yang berhasil ya, dari seberapa banyak yang selesai ya. Padahal kenyataannya tidak semua progres itu harus terlihat besar teman Produa. Kadang berhasil bangun dengan tubuh yang lebih segar ya, menyelesaikan satu pekerjaan tanpa terburu-buru, punya waktu sarapan dengan tenang, atau mungkin memilih berhenti sejenak saat mulai lelah, itu juga bentuk produktivitas teman Produa. Karena semakin kesini banyak orang tuh mulai menyadari bahwa kualitas hidup itu bukan hanya soal pencapaian ya, tapi juga soal keberlanjutan. Percuma gitu kalau hari ini sangat produktif, kalau besok justru kehabisan energi. Percuma juga kalau target tercapai, kalau tubuh dan pikiran kamu tidak sempat dipulihkan teman Produa. Mungkin ini juga alasan ya kenapa sekarang tuh mulai banyak yang beralih ke pola hidup yang lebih seimbang ya, tetap punya tujuan, tetap berkembang, tapi tidak menjadikan kesibukan itu sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Saatnya Ayan harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sepeda hari ini. Nanti di perjalanan santai siang kamu bakalan ditemenin sama Queen Vivi dan Queen Riani.
1: Hai Queen.
2: Selamat.
1: Kamu tahu gak gara-gara panggil Queen ini ya? Mr. Wawan selalu panggil kita Queen nih. Iya, jadi dia salah satu rakyat kita ya.
0: Ya, mudah-mudahan Mr. Rowan lagi mendengar ini. Yes, kita Queen.
1: Oke, baik, kita udah siap ya, Riani.
2: Iya,
1: atau Riani
2: bener
1: aja nih.
2: Kita bakal berdua pastinya okay, ya deh. Di sampai siang nanti sampai di jam 3 sore.
1: Oke. Buat Yayan, selamat berlibur.
0: Thank you, selamat bertugas buat kalian berdua.
1: Thank you.
0: Oke, teman berdua, udah ada Kavivi dan juga Riani yang siap menemani perjalanan santai siang kamu sampai di jam 3 sore nanti. So kalau gitu Ayan, pamit teman berdua. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, karena Ayan mau liburan dulu. Selamat siang, salam Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang teman Pradio Nila Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH mempercepat seluruh rangkaian proses pengurusan dan pendataan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah tersebut dilakukan secara terpadu di bawah payung kebijakan wajib halal Oktober atau program WHO yang mewajibkan seluruh produk kuliner dan olahan pangan telah memiliki bukti kehalalan resmi paling lambat sebelum memasuki bulan Oktober tahun berjalan. Upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas fakta bahwa dari sekitar 3.000 unit UMKM yang tercatat beroperasi di wilayah kota, sementara persentase yang telah bersertifikat masih tergolong rendah dan memerlukan dorongan masif.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi selanjutnya, teman Pradio, pengusaha UMKM di Kota Kendari saat ini tidak lagi ada hambatan biaya maupun persyaratan berbelit-belit untuk melakukan pengurusan legalitas usaha sekaligus sertifikasi halal. Melalui program wajib halal Oktober atau WHO, pemerintah daerah memberikan kemudahan seluruh proses pendampingan, penyusunan dokumen hingga penertiban nomor induk berusaha dan identifikasi sertifikasi halal yang dilakukan secara gratis dengan didampingi konsultan khusus. Dengan semakin banyaknya UMKM yang dibekali dokumen lengkap sejak dini, perekonomian rakyat di Kendari siap bersaing baik di pasar lokal maupun menghadapi persaingan yang lebih luas dan terbuka.
1: Info Pro 2.
0: Dari informasi terakhir, teman Pradio, Unit Polsatwa Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan bakti sosial berupa kerja bakti di rumah ibadah serta pembagian paket sembako kepada masyarakat pada Jumat 26 Juni 2026. Agenda sosial lapangan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-67 Polsatwa yang diperingati pada 4 Juli 2026 mendatang. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kanit Polsatwa Polda Sultra KP Korsel Richard Gatu sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap warga di sekitar wilayah penugasan. Demikian Info Pradio yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya bergabung dengan Pradio Jakarta untuk Music Planner.

Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Kultum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan?
0: Benar.
1: Nah, kita harus ngobrol, terus apa aja kegiatannya di sana, nah, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Kita coba dulu dilanjut, bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Kampar itu ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar itu kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin itu pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang kerjanya.
1: Oh iya.
2: Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gape. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Mas Aji. Berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Jadi waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal apa namanya? Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke. Tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya betul.
0: Wah ini seru banget sih, dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah, belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
0: Yeah, yeah,
2: uangnya nggak dapat. Mau gimana? Bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke. Tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana?
2: Ilmunya.
0: Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah, oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
3: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya sosok mentornya berarti ya.
2: Gak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah gitu.
0: Wah keren. Oke.
3: Orang di balik layar
0: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan.
0: Ui.
2: Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA, anak remaja-remaja gitu kan main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya. Yeah.
2: Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur. Cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Musicpreneur di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi, mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Yeah. Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental-instrumental.
0: Oke. Okay.
2: Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Seru sih. Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas.
1: Karena darah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya,
0: Thomas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja cuman.
0: Oh gitu, kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih Mas. Oh. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak masalah. Juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu. Tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes. Oke. Okay.
2: Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal
2: gitu
0: sebenarnya kan. Se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya betul.
0: Ya ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau nggak salah.
0: Udah 11
2: udah
0: ya?
2: Album, iya Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu?
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih Mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang enggak rilis banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang enggak dirilis. Gitu.
2: Enggak. Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-hmm.
2: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari? Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka kamu... Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu,
0: okay. Gak
2: referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Yeah. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya. Gitu, iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah, gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus habis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan pastinya di RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak?
2: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang,
0: apalagi sekarang musik industri. Bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Iya, identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi gak harus, gue harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang

0: di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik benar-benar yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu benar banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik,
1: yep.
0: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, yeah. Terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
1: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Betul.
1: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
0: Thank you, Om Davi.
1: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
0: Mas Dwi, ada closing statement?
1: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
1: Boleh dong, boleh banget.
0: Boleh.
1: Lagunya
0: boleh,
1: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
1: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
1: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project
1: solo. Oke.
2: Iya.
1: Ini tentang apa nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
1: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
1: Nice.
2: Lagu bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
1: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu. Terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
0: Oke.
1: Sampai ketemu lagi.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya, bareng Rieni dan juga Vivi akan temani kamu di santai siang ini, teman Pre 2 sampai nanti di jam 3 sore pastinya.
1: Yes, kita berdua ya kali ini ya,
0: bener.
1: Menutup bulan Juni ini,
0: yep.
1: Bulan spesial kita ya.
0: Betul.
1: Oke. Ini juga menjadi Sabtu terakhir nih di bulan Juni.
0: Oh iya, bener ya.
1: Juni terasa cepat atau lambat nih?
0: Kalau Rieni sih rasanya cepat ya.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau Vivi gimana?
1: Rasanya ya normal-normal, selayaknya bulan 30 hari aja ya.
0: Oke.
1: Jadi ya seimbang lah ya. Tapi memang kalau di pertengahan tahun itu kayaknya langsung bilang, aduh pertengahan tahun Mi.
0: Iya kan.
1: Kita mau 17-an, habis itu tahun baruan Mi lagi. Aduh.
0: Iya benar banget lagi. Tapi ini jadi weekend yang mungkin bisa dinikmati juga ya buat teman Pradua, karena
1: lagi libur sekolah kan.
0: Iya benar, benar-benar.
1: Coba kita anak-anak.
0: Liburnya panjang ya. Tapi sambil teman-teman Pradua juga kita pastinya bakal ada di hit list yang ini
1: sampai jam 12 siang saja nih, teman Pradua. Memang agak spesial ya, hit listnya agak cepat ya karena tadi ada musik trainer. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh langsung request di DM Instagram di @pradua_kendari ataupun juga di @rri_kendari_ atau via WhatsApp di mana Riani?
0: Di
1: tolong 0, disebutin
0: 0821 8830908.
1: Oke, nanti kita bakal putarin lagu-lagu requestan kamu, lagu-lagu favorit kamu, dan juga kita bakal hadirkan informasi-informasi yang menarik dari dunia musik. Sudah ada kah yang request atau kita mau putar dulu lagu nih?
0: Iya, tadi udah ada yang request sih ya. Karena Riani cek juga di WhatsApp udah ada Lara Purnamasari.
1: Sudah langsung ambil start duluan ya.
0: Benar banget, doi gercep banget. Tapi katanya pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang All I Want. Tapi sebelum itu Rieni bakal putar lagunya Ed Sheeran dulu yang Old Phone, sembari mencari lagunya. Apakah?
1: Oke, kita siapkan dulu ya.
0: Iya, betul. Lagu,
1: ini lagunya buat siapa? Enggak ada? Enggak ada pesan-pesan?
0: Enggak ada sih.
1: Oke, tapi untuk memang, teman Pradua deh ya semuanya.
0: Iya, betul sekali. Dan juga pastinya teman Pradua, kita masih tunggu kamu, untuk kamu yang pengen request sampai nanti di jam 12, sembari menyiapkan lagunya di siang hari ini, kita bakal cari juga lagu-lagu yang udah direkam sama teman Pradua. So, don't go anywhere, station di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat,

0: 98.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu.
1: Oke. Baru aja kita hadirkan lagu Mesa Hira ya.
0: Iya, betul.
1: Di ujung minggu.
0: Ih, cocok banget ya
1: ujung
0: sama
1: bulan
0: kita ya. Iya, benar, kita ujung bulan.
1: Gitu, ujung bulan. Ujung minggu, besok baru minggu.
0: Iya lagi. Tapi Kak Vivi tahu enggak sih hari ini tuh weekend ya, Sabtu di ujung
1: Nggak
0: minggu. Di ujung minggu sama kayak Mesa Hira ya. Biasanya kalau kita dengar Mesa tuh dia lagi lagunya tuh lagu-lagu yang kayak ala-ala rock begitu kan.
1: Memang dia gitu kan.
0: Iya kan. Memang dia, karena tipe suaranya
1: tipenya seperti itu kan. Mohon maaf nih, aku udah bestie dengan Mesa
0: Hira. Oh iya. Oke.
1: Udah buat TikTokan bareng Mesa Hira.
0: Oh iya benar juga ya, karena kemarin sempat datang di Pradua juga ya.
1: Salah satu pencapaian Vivi di tahun 2000 berapa dia datang?
0: 2020.
1: 2025 ya?
0: 25 kayaknya, tahun lalu ya.
1: Tahun lalu ya. Itu kayaknya pencapaian terbesar ya.
0: Oh iya benar juga.
1: Jadi luar biasa ya Mesa Hira ini, fansnya juga miracle. Itu solid semuanya, setiap hit list biasanya request ya waktu masih awal debutnya ya.
0: Iya benar-benar.
1: Bisa juga kalau dipancing ya.
0: Iya betul. Mereka bisa datang lagi dengan
1: tapi
0: serbuan.
1: Tapi mereka kayaknya
0: lagunya
1: sudah tahu kalau enggak usah request, pasti kita putarkan itu.
0: Iya, karena ini masih langganan juga di Produa. Tapi lagunya tuh Kak, biasanya kalau misal lagu-lagu di ujung minggu biasanya kayak liburan atau mungkin happy-happy ya. Tapi lagunya Mesa ini cerita tentang kerinduannya sama ayahnya.
1: Yes. Aduh. Ini maknanya agak-agak ini ya. Ini masih siang sih.
0: Iya, jangan digalaukan lah ya.
1: Kayaknya yang harus keluar keringat ya.
0: Jangan air mata.
1: Tapi memang ternyata setelah diulik lagu di ujung minggu itu lagu yang menceritakan kalau kan kita akhir pekan biasanya ya anak-anak yang udah sibuk menghabiskan waktu lah ke orang tua ya, khususnya untuk ayah. Jadi memang bukan asal nyanyi di ujung minggu aja nih.
0: Iya.
1: Jadi memang ada pesan yang mendalam tentang orang tua, khususnya ayah ya.
0: Iya benar banget. Karena kan biasanya kalau misal anak-anak cewek kan suka ngabisin waktu sama ayahnya.
1: First love-nya.
0: Iya betul. Yes. Jadi mungkin juga relate sama teman Pradua yang lagi dengerin di siang hari ini ya. Kalau misal mungkin kebetulan gitu lagi menghabiskan ujung minggunya sama keluarga, ih happy banget pastilah.
1: Oke. Next mau lagu putar lagu apa nih Riani?
0: Aku ada, kita ke K-pop dulu deh.
1: Oke. Ada siapa
0: ada
1: sih di situ?
0: Supermodel dari Vivi Upi.
1: Oh, adik-adik kita.
0: Iya.
1: Vivi Up. Bukan Vivi Upi ya.
0: Aku sih bilangnya Vivi Upi ya.
1: Aduh, jangan.
0: Beda bacaan lah ya.
1: Brand itu.
0: Ya udahlah ya.
1: Ini adik-adik Vivi.
0: Oh iya ya, benar.
1: Vivi Up.
0: Benar.
1: Ada supermodel.
0: And then nanti bakal ada Afgan Kacamata.
1: Oh, mantan Vivi.
0: Wow, semuanya ya.
1: Iya kan, ini semua sepupu-sepupu kita ya.
0: Iya lagi, bener ya. Terus nanti bakal ada si siapa sih, Duta Galau sih sebenarnya, tapi kali ini lagunya yang happy-happy. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Iya, dia udah keluar dari zona galau.
0: Betul. Mencoba warna baru ya.
1: Langsung aja kita hadirkan lagunya Vivi Up, Supermodel.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 98.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang.
1: Di Hit List.
0: Iya, betul banget.
1: Adakah yang request lagu Riani atau gimana nih?
0: Sejauh ini Riani memantau ya. Udah gak ada sih. Tadi ada Muhammad Syukur, cuma nanya boleh request lagu? Boleh sih, sampai sekarang ya di ghosting. Kita tunggu deh.
1: Boleh ya dibalas nih teman Pro 2, karena kita udah lewat setengah jalan ya.
0: Iya,
1: di
0: betul
1: perjalanan
0: sekali.
1: Hit List yang hari ini kamu masih bisa gabung dan request lagu favorit kamu di Instagram di Pro 2 Kendari ataupun juga di @rri_kendari_ee dan juga bisa di WhatsApp
0: di 0821-8830-908. Kak Vivi, ada yang lagi happening nih saat ini.
1: Apa tuh?
0: Apa itu kalau bukan Piala Dunia?
1: Oh my God.
0: Kalau ngomongin Piala Dunia, kita gak bahas soal bola nih. Kita bahas tentang lagunya.
1: Nanti lah ya, jam 1 ya.
0: Betul, itu ada bagiannya tuh. Ada satu lagu yang sering banget didengerin sama teman Pro 2 mungkin ya.
1: Apa
0: FYP
1: tuh?
0: Dimana-mana. Ada Shakira, Dai Dai.
1: Iya sih, kalau Piala Dunia langsung ingatnya tuh Shakira.
0: Iya, karena suaranya tuh kayak udah menyatu sama sepak bola ya.
1: Dia tuh udah ibarat kalau film, dia terus tuh pengisi soundtrack film itu.
0: Iya benar, kayak
1: udah langganan
0: cocok. Gitu. Vibes-nya juga langsung kayak aduh, langsung tiba-tiba semangat nih.
1: Iya.
0: Apalagi bener. Dengan lagu resmi dari Piala Dunia 2026 ini ya, ada Shakira, Dai Dai featuring Burna Boy ya, yang nyanyiin lagu ini yang jadi salah satu lagu yang paling ikonik dari Piala Dunia 2026 juga.
1: Orang juga menanti-nantikan tuh kalau Piala Dunia.
0: Betul.
1: Wah, apa nih lagunya pas dikasih tahu penyanyinya bakal Shakira, udah deh, udah.
0: Langsung
1: kita enggak usah meragukan ya. Kita panggilnya siapa ini?
0: Bude. Langsung aja ya, Bunda ya. Mommy. Oke, Mommy Shakira yang udah ada di playlist Riani paling atas ya after ini ya. Dan nanti bakal ada Bung Raim La Ode.
1: Oh.
0: Dengan bersenja gurau
1: ini baru sepupu kita.
0: Iya. Sekampung banget ini ya kan.
1: Sekampung banget ini.
0: Ya, bisa didengerin lah ya teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin lagi santai-santai atau OTW jam makan siang ya.
1: Kita buat vibes-nya dari yang euforia Piala Dunia. Habis itu kita cooling down sejenak dengan lagu Raim La Ode.
0: Dan habis kembali itu centil dengan Berpisah Itu Mudah dari Rizky Febian featuring Mika Tambayong.
1: Okay deh, kalau gitu langsung aja kita hadirkan lagunya Shakira, Dai Dai.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 90.8 FM Radio Wakin dari teman terbaik kamu. Teman Radio jelang pukul 12 siang hitlist harus segera berakhir nih Kak Vivi, gimana dong?
1: Aduh, yang belum sempat diputerin lagu favoritnya atau belum sempat gabung untuk request, tentunya bisa besok.
0: Iya, betul.
1: Kalau mau curi star dari sekarang, it's okay. Bilang aja, Kak, besok aja diputerin ya.
0: Jadi ditunggu ya besok teman Radio di jam 10 sampai dengan jam 12.
1: Okay, deh. Tapi kita belum berakhir kan?
0: Iya, pastinya masih bakal bareng-bareng.
1: Masih bareng-bareng di Santai Siang bareng Vivi dan juga Riani. Teman Pro 2 menemani weekend.
0: Yep, benar banget.
1: Menemani libur panjang juga. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Riani break sejenak dulu teman Pro 2, nanti balik lagi. Nah kali ini bareng Vivi ya, pastinya kita masih bersama di Muda Kreatif hingga pukul 1 siang nanti. Anyway teman Pro 2, bahas tentang usaha juga ya. Sekarang tuh ada model usaha yang lebih fleksibel nih, dari modal perangkat digital, koneksi internet, dan skill yang sudah kita punya. Jadi konsepnya itu bukan lagi punya barang dulu baru jual, tapi lebih ke kamu punya ide, layanannya sudah tahu seperti apa, ataupun juga koneksi nih teman Pro 2. Di Muda Kreatif kali ini Vivi juga ingin bahas teman Pro 2, ada usaha yang model usaha yang cukup populer yaitu dropship. Ini konsepnya simple, kita bantu jual produk orang lain lewat media sosial atau marketplace. Lalu ketika ada yang beli, yang kirim barang langsung dari supplier ke pembeli. Jadi rumah kita ya tetap lega, tidak ada kardus numpuk di sudut kamar. Dan kalau bicara tentang model usaha yang terbarukan juga nih teman Pro 2, selain dropship ada juga model affiliate marketing. Kalau ini sih ya lebih mirip rekomendasi produk nih teman Pro 2. Jadi tuh kita harus buat konten, lalu kita kasih deh link khususnya yang biasa disebut keranjang kuning, keranjang oranye. Dan kalau ada yang beli lewat link itu, kita dapat komisi. Supplier yang urus stoknya, packingnya, sampai pengirimannya. Dan tentunya model seperti ini, usaha seperti ini sangat cocok ya untuk kita anak-anak muda yang memang aktif di media sosial. Karena skill bikin caption, edit video, atau mengerti tren internet ternyata sekarang tuh bisa jadi nilai tambah. Tapi yang perlu diingat juga nih teman Pro 2, meskipun kita tidak pegang stoknya ya, tetap butuh konsistensi. Karena yang dijual kan bukan hanya barang, tapi juga kepercayaan. Kalau tadi cuannya datang dari promosi, nanti di next segment teman Pro 2 kita bakalan singgung juga ke usaha yang justru modal utamanya tuh ada di kepala dan kemampuan diri sendiri. Usaha seperti apa? Skillnya seperti apa? Saya pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Teman Pro 2, kalau sekarang tuh zamannya bukan hanya jualan produk saja, tapi jual skill atau kemampuan nih teman Pro 2. Kalau kamu suka nulis, ada peluang di jasa penulisan artikel atau konten digital nih. Banyak bisnis, website, sampai brand yang butuh tulisan rutin untuk tetap aktif ya di internet. Kerjanya cukup dari laptop dan juga internet. Tapi kalau kemampuan kamu di bahasa, teman Pro 2, gimana dengan layanan jasa penerjemah dokumen? Ini juga masih punya peluang nih, mulai dari dokumen akademik sampai kebutuhan profesional. Sekarang tuh banyak ya yang dikerjakan secara digital. Dan buat kamu yang suka visual, desain grafis, teman Pro 2 ini juga termasuk usaha rumahan yang tidak makan tempat. Bikin logo, poster, atau identitas visual, sekarang semuanya bisa dikirim dalam bentuk file. Yang menarik lagi nih, usaha berbasis skill ini tuh tidak terlalu bergantung ya sama luas rumah kamu atau banyaknya modal kamu, tapi memang perlu latihan dan juga portofolio. Nah, itu tuh tantangannya. Karena kadang yang bikin orang mulai bukan alat paling mahalnya nih, teman produk, tapi bagaimana seberapa berani kamu untuk upload hasil karya kamu yang bisa kamu jadikan portofolio. So, teman produk, kalau selama ini juga dibilang kebanyakan buka media sosial, mungkin sekarang itu bisa dijawab, siapa tahu dia lagi latihan kerja kan. Karena sekarang ada kebutuhan besar nih untuk manajemen media sosial. Banyak brand atau kreator yang butuh orang untuk mengatur jadwal postingnya, bikin konsep kontennya, sampai membangun interaksi dengan audiens. Selain itu ada juga nih kursus atau kelas online. Kalau kamu punya kemampuan tertentu, entah itu pelajaran sekolah, desain, bahasa, musik, atau skill lainnya deh ya teman Pro 2. Tentunya semua tuh sekarang bisa dikerjakan secara jarak jauh. Dan bicara tentang usaha juga nih yang simple tapi hasilnya atau cuannya nih luar biasa, yaitu agen pulsa dan pembayaran digital. Nah, ini kedengarannya sederhana dan sudah banyak ya teman Pro 2, tapi memang kebutuhan isi pulsa, paket data, sampai bayar tagihan itu masih terus ada nih setiap harinya. Modal utamanya lebih ke saldo digital sih ya, dan layanan yang cepat. Intinya peluang sekarang tuh makin banyak bentuknya. Kamu sisa pilih nih, tinggal pilih yang sesuai dengan ritme hidup dan juga kemampuan kamu.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop.

Kedua, teman terbaik kamu. Sebelum kita tutup ya segmen Muda Kreatif siang hari ini, dari semua ide usaha tadi yang Vivi hadirkan di ruang dengar kamu, ada satu benang merah yang menarik teman Proy 2. Banyak peluang yang saat ini tidak lagi menuntut ruang besar atau modal besar nih teman Proy 2. Yang sering jadi tantangan justru konsistensi dan juga ekspektasi ya. Karena kadang kita lihat orang lain itu sudah punya hasilnya padahal kita tidak lihat kan prosesnya. Nah, mulai usaha itu tidak harus langsung bikin akun profesional nih, beli alat mahal atau target jutaan dalam seminggu, mulai dari 1 jam di akhir pekan, mulai dari 1 skill yang memang sudah kamu sukai teman Proy 2, atau mulai dari 1 unggahan pertama. Kalau berkembang, lanjut. Kalau belum cocok, evaluasi dan coba lagi. Karena ini di hari Sabtu ya, weekend teman Proy 2, bukan hanya tentang rebahan atau scroll tanpa tujuan, bisa juga nih jadi waktu untuk kamu menyusun langkah kecil yang siapa tahu beberapa bulan ke depan buat kita bilang untung waktu itu mulai. Siapa tahu mau coba nih di hari Minggu besok ya teman Proy 2. So, untuk Muda Kreatif kita cukupkan santai siang masih bareng kita nih teman Proy 2 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pastiin kamu stay tune terus di Proy 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Sa ada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Reni, teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita ganti-gantian ya, teman Pro 2. So, buat kamu yang masih dengerin Pro 2, jangan bosan-bosan buat dengerin kita. By the way, kita bakal bareng-bareng ya di Sport Update siang hari ini sampai nanti di jam 2. Teman Pro 2 mengawalinya, Reni mau update dulu nih dari Piala Dunia. Ada Spanyol yang mencatatkan kemenangan di Laga Grup H Piala Dunia 2026 pada Sabtu 20 Juni dini hari, teman Pro 2. Kemenangan Spanyol atas Uruguay dengan skor 1-0 menjaga peluang lolos La Furia Roja sebagai juara grup. Satu gol Spanyol diciptakan oleh Alex Baena pada babak pertama, teman Pro 2. Keunggulan Spanyol itu bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan berarti dari Uruguay. Pertandingan berlangsung terbuka dengan kedua tim silih berganti membangun serangan melalui sektor sayap. Namun, penyelesaian akhir masih menjadi kendala bagi Spanyol maupun Uruguay, teman Pro 2. Pergantian itu menjadi keputusan besar dari Bielsa di tengah pertandingan. Absennya Valverde tentu akan mempengaruhi keseimbangan power mainan Uruguay. Namun, teman Pro 2, Yamal terlalu lama mengontrol bola ke kiri. Akhirnya, peluang tersebut terbuang. Nah, upaya lanjutan melalui dua umpan silang juga berhasil dipatahkan barisan pertahanan Uruguay. Sekitar menit ke-75, Spanyol nampak mulai menurunkan tempo permainan. Sesekali mereka tetap mencoba melancarkan serangan balik cepat saat mendapat ruang. Nah, Uruguay kemudian hampir menyamakan kedudukan lewat serangan cepat Nicolas De La Cruz, teman Pro 2. Ia mengirim umpan ke arah Darwin Nunes yang berlari menusuk kotak penalti. Uruguay harus bermain dengan 10 pemain setelah Agustin Canobio menerima kartu merah, teman Pro 2, langsung di injury time. Canobio melakukan tackle dengan kaki terangkat ke arah Pau Kurbasi. Pelanggaran tersebut dinilai berbahaya karena Canobio mengenai lawan dengan sepatu terbuka. Keputusan wasit langsung diambil tanpa perlu menunggu lama. Peluit panjang akhirnya mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 1-0 untuk Spanyol. Hasil tersebut memastikan Spanyol finish sebagai juara grup H. Tanjung Verde lolos ke babak gugur sementara Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2026.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Lompol-lompol Lamaran FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Tiani di Sport Update siang hari ini. Teman Radio, kita beralih ke tenis. Ada Carolina Muchova yang memastikan tiket final Bad Hamburg Open setelah menyingkirkan Elena Gabriela Rus pada Jumat 26 Juni kemarin. Ia akan menghadapi Naomi Osaka dalam perebutan gelar lapangan rumput pertama bagi keduanya. Teman Radio, Muchova mengamankan kembali kemenangan 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 atas Rus. Nah, pertandingan berlangsung ketat di bawah cuaca panas yang menyelimuti lapangan utama Bad Hamburg, Jerman. Tenis Jenderal Republik Ceko itu sempat berada di ambang kemenangan saat memimpin 5-3 pada set kedua, namun Rios mematahkan servisnya setelah Muchova gagal memanfaatkan 2 match point. Hal itu tidak membuat Muchova kehilangan ketenangan meski momentum sempat berubah, teman berdua. Ia kembali merebut break pada game berikutnya untuk memastikan kemenangan. Di final, Muchova akan menghadapi Naomi Osaka yang tampil impresif sepanjang pekan. Osaka belum kehilangan satu set sejak menyingkirkan Magdalena Fresh, Alice Martens, Ekaterina Alexandrova, dan Wang Xinyu. Osaka memastikan tempat final setelah mengalahkan Wang dengan skor 6-3, 6-3 dalam waktu 70 menit. Petenis Jepang itu membukukan 8 ace dan memenangkan 79% poin dari servis pertamanya. Pertandingan final tunggal putri Bad Hamburg Open dijadwalkan berlangsung pada hari ini ya, teman Pradua. Osaka memburu gelar tur pertama sejak Australian Open 2021, sedangkan Muchova mengejar gelar kedua musim ini setelah Doha. Gabriel,

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu, mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

80.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu masih di Sport Update teman Radio. Kita beralih ke basket kali ini ya. Ada Bogor Hornbills yang menjaga peluang juara usai menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta. Mereka menang dengan skor 85-72 pada game 4 final IBL Gopay 2026 di Gor Laga Tangkas pada Jumat malam teman Radio. Hasil tersebut membuat kedudukan kedua tim kembali imbang dengan skor 2 sama. Penentuan juara kini akan berlangsung pada game 5 di Jakarta. Stephen Brown menjadi pemain paling menentukan bagi Hornbills pada laga ini. Ia mencetak 37 poin dan tampil dominan sepanjang pertandingan. Branch menambahkan kemenangan ini menjadi modal penting menuju laga terakhir teman Pradua. Ia memastikan Hornbills akan kembali tampil lebih baik pada game kelima. Pelita Jaya mulai kehilangan ritme sejak kuarter kedua dan Hornbills sempat unggul 19 poin sebelum memastikan kemenangan dengan memaksa game lima. Laga penentuan juara IBL Gopay 2026 akan berlangsung di PJ Arena Jakarta. Kedua tim kini memiliki peluang yang sama untuk merebut gelar.

90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 2 siang di Sabtu ini. Teman Pro 2 nanti bakal ada top 20 lokal dan juga top internasional. Lokal Pro 2 Kendari yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Dan pastikan untuk kamu tetap stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2. Senang sekali Dimas kembali menyapa kamu ya di akhir pekan ini. Selamat menikmati waktu kamu di hari Sabtu yang cerah ceria ini teman Pro 2. Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia. Amin. Jadi gimana teman Pro 2? Weekend akhir bulan ini aman kan? Harus aman ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tanggal Lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dengan pendatang baru kita. Ada PJ Kota dengan Bahagia Lagi. Kita dengerin yuk.
2: 20.

0: Posisi 19 ada Ena featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Meskipun baru masuk ke top 20 Pro 2 Kendari sebagai pendatang baru ya, tapi kita udah gak asing sama lagu ini ya teman Pro 2. Lagu ini merupakan kolaborasi kakak adik nih, Ena dan Ari Lesmana, dimana chemistry vokal mereka terasa begitu dekat dan juga emosional. Lagu ini juga berhasil menyentuh banyak pendengar lewat cerita tentang kenangan bersama, bersama orang-orang tersayang. Dan kerennya lagi, Sesi Potret ini lagunya sudah tembus lebih dari 100 juta streams di Spotify teman Pro 2. Wow, memang ya kalau denger lagu ini, kalau misalnya Dimas tanya, kamu langsung keinget siapa nih?
1: 18.

0: Naik 3 peringkat ke posisi 17 minggu ini ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Nah, yang lagi struggle sama rutinitas kerja nih, sini merapat nih. Lagu dari Salma Salsabil yang Hacu ini viral di mana-mana. Ini juga unik banget, Manpro 2. Judulnya tuh diambil dari suara bersin yang jadi simbol kekesalan tipis-tipis kita pas lagi pusing di kantor. Hai. Lagu hasil kolaborasi bareng Rahman Sadlini ya, dan juga Bersena Bersandi ini punya vibes yang pop groove banget, masuk ke R&B juga, dan asik banget didengerin di pagi, siang, sore nih. Liriknya jujur dan relate parah sama kehidupan pekerja urban yang kudu bangun pagi dan tahan omelan bos. Siapa nih yang relate sama lagu ini, teman berdua? Oke, kita lanjut ke posisi 16. Ada Adrian Khalif dengan Nikmati Sakitnya. Kita dengerin yuk.
1: 16.
2: Mungkin benar kata mereka,

0: Naik 2 peringkat ke posisi 15 minggu ini, ada lagu keren dari Weird Genius, Your Side, featuring Novia Bahmit. Nah, kalau misalnya kamu bosan sama lagu EDM yang gitu-gitu aja, teman perdua, coba deh dengerin lagu Your Side nih. Lagu ini tuh rilis di Maret 2026, dan ini jadi spesial banget karena Weird Genius itu balik ke style asli mereka. Kamu bakal dengerin perpaduan keren antara beat elektronik modern sama magisnya musik etnik Sumba, teman perdua. Ditambah vokalnya Novia Bahmit yang powerful banget, lagu hasil kolaborasi bareng brand motor ini pokoknya cocok banget masuk ke playlist kamu, nemenin kamu traveling atau road trip di akhir pekan ini. Oke, di posisi 14 ada Feral Hilal, Keliling. Kita dengerin yuk.
1: 14.

0: Di posisi 13 kita minggu ini ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Teman Pro 2, siapa nih yang masih belum move on dari pecahnya penampilan lomba sihir di Yogi Fest 2026 Kendari kemarin, teman Pro 2? Nah, ada kabar terbaru nih. Setelah merilis beberapa lagu baru yang mencuri perhatian, lomba sihir sekarang lagi fokus nyiapin album kedua mereka. Gak cuma itu, mereka juga dikabarkan lagi merancang tour konser yang lebih intimate di beberapa kota dan menyiapkan konsep visual baru yang unik untuk era musik berikutnya. Nah, makin gak sabar ya nunggu kejutan mereka nih ya, teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi yuk ke posisi 12. Masih ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Kita dengerin yuk.
1: 12.

0: naik satu peringkat ke posisi 11 minggu ini, teman Pro 2. Ada It Gitaf berusaha di bawah hujan. By the way, kamu pernah gak sih ngerasa pas kamu lagi kejar mimpi kamu, terus jadi lebih ringan karena ada seseorang yang selalu nemenin? Asik. Itulah pesan yang dibawa sama It Gitaf lewat lagu Berusaha di Bawah Hujan ini, teman Pro 2. Dan fun fact-nya, hujan di lagu ini tuh bukan soal cuaca ya, tapi jadi simbol berbagai tantangan dan masa-masa sulit yang dihadapin dalam hidup. Lewat lagu ini, It Gitaf juga mengingatkan kita kalau dukungan, kejujuran, dan kesetiaan dari orang terdekat itu bisa jadi alasan kita untuk tetap kuat melangkah. Sweet banget ya, teman Pro 2 ya. Oke, masuk ke posisi 10 besar kita, diisi sama Sheila on 7, Sederhana. Kita dengerin yuk.
1: 10.

0: posisi 9 minggu ini ada Mahalini Bermimpi. Teman Pro 2, Mahalini lagi jadi sorotan juga nih ya. Tahu kan ya video viral Mahalini yang lari tanpa sepatu alias nyeker demi bisa tepat waktu naik panggung di acara di Kota Bandung kemarin. Nah, lagi-lagi netizen masih ngomongin Mahalini nih dari lagu barunya seketika di media sosial karena katanya pelafalan bahasa Inggrisnya tuh unik. Tapi seperti biasa ya, Mahalini milih santai untuk menghadapi berbagai komentar dari netizen dan tetap fokus memberikan karya terbaik untuk para pendengarnya. Yes, Dimas kalau jadi Mahalini juga gak akan ambil pusing sih ya teman Pro 2. Santuy aja. Oke, kita lanjut yuk ke posisi 8 minggu ini. Ada Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, yang harus turun 5 peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: 8.

0: Turun 2 peringkat ke posisi 7 minggu ini ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Siapa yang masih gak bisa move on dari lagu ini, teman Pro 2? Nah, fun fact-nya nih ya, lagu ini sempat jadi penguasa Spotify Indonesia selama hampir 2 bulan berturut-turut. Gak cuma itu, lagu ini juga berhasil mengumpulkan jutaan streaming dan ikut mengantarkan Nadif menembus angka 20 juta pendengar bulanan di Spotify, teman Pro 2. Kerennya lagi nih, kesuksesan lagu ini berlanjut lewat versi kolaborasi spesial bersama musisi dari Malaysia dan juga Brunei Darussalam yang makin keren banget dan sering diputar di Pro 2 Kinanti. Gak heran ya kalau lagu yang satu ini memang masih sering seliweran di playlist banyak orang. Oke, lanjut ke posisi 6 ada lagu asik dari NPD, Sempurnanya Aku. Kita dengerin yuk.
1: 6.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tema kita diisi sama Tensi Jamesy Bintang 5 yang naik 3 posisi dari minggu lalu. Teman Pro 2, lagu Bintang 5 dari Tensi sama Jamesy emang lagi susah banget keluar dari kepala kita ya. Nempel terus. Setelah viral di mana-mana dan masuk top 5 trending YouTube nih, mereka langsung tancap gas dengan merilis video musik resmi yang keren abis. Gak cuma itu, mereka juga comeback lewat lagu barunya Anthem Jawir dan ikut meramaikan anti NRML Tour 2026 nih. Fix banget ya, duo ini lagi panas-panasnya di scene musik Indonesia. Oke, lanjut untuk posisi 4 kita, teman Pro 2, diisi sama Gea Indrawari, 1000 kali, yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.

One Pro 2 masuk ke top 3 kita di minggu ini, diisi sama Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lagu ini sukses mencuri perhatian pecinta musik Indonesia dan sempat memuncaki beberapa tangga lagu juga nih ya. Lagu yang bercerita tentang belajar mengikhlaskan seseorang dan berani melepaskan hubungan yang sudah gak bisa dipertahankan, ini relate banget sama semua orang termasuk Dimas ya. Dan menariknya lagi teman Pro 2, video klipnya ini dibuat dengan konsep film pendek yang bikin ceritanya dan emosinya terasa makin dalam banget. Udah nonton kan teman Pro 2? Gak heran ya kalau lagu ini sampai sekarang juga masih viral. Yaudah kita dengerin yuk.

Posisi 2 minggu ini masih diisi sama It Gitaf lewat lagu Rutinitas, teman Pro 2. Lagu It Gitaf yang ini memang cocok didengerin di malam hari ya, khususnya di malam akhir pekan nih. Dan sebagai informasi teman Pro 2, It Gitaf ini lagi ramai membagikan rutinitas serunya sebagai seorang penyanyi, mulai dari daily vokal ya sampai kebiasaan kecil yang relate banget sama anak muda kayak journaling, latihan vokal, bikin kopi sebelum kerja, sampai healing lewat musik nih. Jadi memang lagu Rutinitas ini tuh terasa makin dekat sama kita karena ini merupakan cara untuk move on yang bisa dimulai dari rutinitas-rutinitas kecil yang perlahan bikin kita pulih lagi. Setuju ya teman Fred 2? Yaudah kita dengerin yuk.

Baiklah teman Pro2, sebelum kita tahu siapa juara kita, kita rekap dulu posisi 20 sampai posisi kedua di Indonesia Top 20 Pro2 Kendari minggu ini. Posisi 20 diisi sama pendatang baru kita, ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Posisi 19 kita diisi oleh pendatang baru kita juga, ada Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Kanda Raim Laude dengan Ikro masuk ke posisi 18 minggu ini. Hacu Salma Salsabil naik 3 peringkat ke posisi 17 minggu ini. Adrian Khalif Nikmati Sakitnya juga naik 3 peringkat ke posisi 16 minggu ini. Posisi 15 diisi oleh Word Genius featuring Novia Bahmit dengan Your Side. Posisi 14 masih diisi oleh Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 13 diisi oleh Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 12 diisi oleh Samuel Cipta Senja Sudut Kota yang naik 3 peringkat dari minggu lalu. Posisi 11 kita diisi oleh It Gitaf Berusaha Di Bawah Hujan. Top 10 kita ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Naik 1 peringkat ke posisi 9 minggu ini ada Mahalini dengan lagunya Bermimpi. Harus turun 5 peringkat dari posisi

posisinya minggu lalu ke posisi 8 minggu ini, ada Anggis Devaki dengan lagunya Dirimu Yang Dulu. Di posisi 7 minggu ini, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 6 kita diisi oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Tensi dan Jemsi Bintang 5 naik 3 peringkat ke posisi 5 minggu ini. Di posisi 4 diisi oleh Ghea Indrawari 1000 Kali. Posisi 3 kita diisi oleh Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Dan posisi runner up kita di posisi 2 masih diisi oleh Ed Gitap dengan Rutinitas.

20 tangga lagu Indonesia Pro 2 Kendari. Dan minggu ini posisi jawara kita masih ditempati sama Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Siapa bilang teman Pro 2 Bernadia cuma bisa bikin lagu galau? Buktinya era baru Bernadia lewat single Kita Buat Menyenangkan ini sukses berat dan resmi jadi jawara di top 20 charts Pro 2 Kendari minggu ini. Lagu upbeat ala pop 2000-an yang ditulis sendiri sama Bernadia ini ngajak kita semua untuk stop ngeributin hal-hal kecil dan mulai nikmatin momen yang ada. Dan fun fact-nya teman Pro 2, Bernadia juga lagi jadi perbincangan di kalangan musisi-musisi Indonesia nih, karena mereka semua bilang Bernadia kalau nulis lagu itu musiknya memang sekeren itu. Selamat ya Bernadia ya.

Oke teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 RRI Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, dan juga bisa request lewat RRI Digital dan juga media sosial kita di @RRI_Kendari-2 dan juga Pro 2 Kendari. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan. Dimas pamit. Sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, komitmen bersama untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat di Sulawesi Tenggara terus diperkuat. Sektor penegakan hukum kini mengambil sikap tegas untuk memburu pelaku pembajakan dan penjiplakan karya kreativitas lokal. Hal tersebut ditegaskan dalam forum group discussion pendampingan pencegahan dan penanganan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumsul Triatopan Sopuan menjadi wadah sinergi lintas instansi dalam mengawal perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan kreator di bumi Anoa. Melalui penekanan dari aspek hukum pidana, jalannya FGD diharapkan mampu memberikan efek jera bagi potensi pelanggar sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri bagi para pemilik hak kekayaan intelektual lokal untuk terus berinovasi. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Kendari bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempercepat seluruh rangkaian proses pengurusan dan pendataan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Langkah tersebut dilakukan secara terpadu di bawah payung kebijakan wajib halal Oktober atau program WHO yang mewajibkan seluruh produk kuliner dan olahan pangan telah memiliki bukti kehalalan resmi paling lambat sebelum memasuki bulan Oktober tahun berjalan. Upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas fakta bahwa sekitar 3.000 unit UMKM yang tercatat beroperasi di wilayah kota, sementara persentase yang telah bersertifikat masih tergolong rendah dan memerlukan dorongan masif. Demikian Info Pro 2 yang dilansir di laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di International Top 20.

0: 20 tangga lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Hi, One Pro 2. Welcome back with me, Dimase here. But now I present to you the top 20 international charts Pro 2 Kendari minggu ini. So how are you, teman Pro 2? Semoga di sore hari ini kamu masih terus enjoy menikmati waktu weekend kamu bersama orang-orang tersayang. Masih happy juga ya. Karena sekarang Dimas juga akan menemani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Pro 2 Kendari edisi lagu internasional. So are you ready, teman Pro 2? Alright, let's begin. Di posisi 20 ada new entry kita, ada Tame Impala featuring Jennie Blackpink with Dracula. Check this out.
0: 20.

0: 19.
1: Charts nomor 19 kita ada new entry juga nih, lagu barunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Swifties, tahu gak sih, lagu ini tuh ternyata lahir super cepat. Taylor mengaku lagu ini tuh ditulis, direkam, sampai diproduksi hanya dalam waktu sekitar 8 jam aja loh teman Pro2, setelah dia tuh menonton cuplikan awal film Toy Story 5. Wow, saking terinspirasinya, Taylor ini langsung bilang dan langsung pulang ke studio untuk menyelesaikan semuanya di hari yang sama. Hasilnya, lagu ini sukses bikin banyak fans nostalgia sekaligus banjir pujian karena liriknya yang emosional dan juga hangat banget, ya kan? Next, untuk charge di posisi 18 ada Ariana Grande, How That I Made You Love Me. Check this out.
0: 18.

0: Masih stay di chart nomor 17 minggu ini, ada Eyelid with Not Cute Anymore, teman Cordial. Selama seminggu ini banyak banget yang request ya, untuk minta diputerin lagunya Eyelid nih ya. Gak cuma Not Cute Anymore aja, tapi lagu barunya Do The Dance juga banyak banget di request di hitlist Pro 2 Kendari. So, ayo jilid Kendari, kita goyangkan playlist Pro 2 Kendari sama lagu-lagu keren dari Eyelid terus ya. Alright, next ke chart selanjutnya ada Harry Styles with American Girls. Check this out.
1: 16.

0: Ya, teman berdua, ini selalu ternyang-nyang juga kan terus di kepala kita. By the way, for your information, video musiknya Rollerblade ini sudah tembus 7,2 juta viewers loh. Dan apakah lagu ini akan jadi jawara di mana-mana ya? Kita aminin sama-sama pastinya dan sukses terus untuk nona-nonaku. Alright, now kita masuk ke charts 14. Masih stay di sana, ada Shakira, Burma Boy, Die Die. Check this out.
1: 14.

0: Chart nomor 13 kita ada Lisa, Anita, and Rima with Goals, teman perdua. Lagu ini lagi viral karena kontroversinya tentang makna liriknya nih. Ini jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta musik dunia. Dan terlepas dari itu semua, teman perdua, dari lagu ini menjadikan Lisa, Blackpink, sebagai solois wanita Asia dan idol K-pop wanita pertama dalam sejarah yang mengisi soundtrack resmi untuk Piala Dunia. Asik. Alright, yuk next ke charts 12 ada Ila Ling Lay with Be Her. Check this out.
1: 12.

0: Naik Mat Charge ke posisi 11 minggu ini teman Pro 2 diisi sama Medicine Beer with Bad Enough. Tentang lagu Bad Enough ya teman Pro 2, Dima suka banget dengerin lagu ini pas lagi agak galau dikit nih. Karena liriknya, I don't know how to be alone, alias takut kesepian itu bikin kita kejebak dalam toxic relationship. Terus alasan not bad enough, ini cuma jadi tameng aja buat denial kita sendiri. Tapi intinya, Madison tuh bilang di lagu ini, untuk lebih milih bertahan sambil makan hati bareng orang yang salah, daripada harus jadi sad girl sendirian pas jomblo. Ada yang relate? Yaudah, next yuk teman Pro 2. Now we're entered the top 10 international charts Pro 2 Kendari. Charts nomor 10 kita ada Pink Panthers, Stateside. Check this out.
1: 10.

Naik 2 charts ke posisi 9, ada Justin Bieber with Speed Demon. Setelah hebohkan panggung Coachella kemarin, Manfred 2, Justin Bieber belum ada gebrakan baru lagi nih. Meskipun begitu ya, lagu-lagunya masih banyak diputar di mana-mana, termasuk Speed Demon ini. Dan Bieber tuh katanya lagi chill banget nikmatin perannya sebagai ayah untuk

Naik 2 charts ke nomor 7 minggu ini, teman Pro 2, ada Lady Gaga with the Dead Dance. Teman Pro 2 tahu gak sih, setelah Gaga ngerampungin The Mayhem Requiem kemarin yang bikin Little Monster di seluruh dunia ini histeris, termasuk Dimas ya, Gaga tuh lagi mempersiapkan pernikahannya nih dengan sang tunangan Michael Polanski. Info dari Ring 1 sih ya, belum kedengeran nih tentang persiapan itu teman Pro 2. Tapi yang pasti, Dimas excited banget nungguin kabar bahagia dari Mother Monster kita, Lady Gaga. Dan pastinya Dimas mau datang ke nikahannya nanti, pokoknya gak mau tahu. Alright, kita bergeser ke chart nomor 6 kita. Ada Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. So, check this out. 6.

Well, charts nomor 3 minggu ini ada Blackpink with Go yang harus turun dari posisi jawara minggu lalu. Agak sedih sih, tapi gak apa-apa ya Blink ya. Meskipun lagi sibuk dengan proyeknya masing-masing, keempat member Blackpink ini tetap gak berhenti bikin bangga loh ya. Jennie makin aktif di dunia fashion dan musiknya lewat label pribadinya. Lisa juga terus melebarkan sayap di industri hiburan internasional, terus termasuk acting dan kolaborasi global ya. Rose masih mencuri perhatian juga lewat karya-karya musiknya yang emosional. Sementara Jisoo juga semakin bersinar sebagai aktris sekaligus brand ambassador berbagai merek ternama. Walaupun punya jalan masing-masing, chemistry mereka tetap kuat dan Blink pun masih setia menunggu kejutan berikutnya dari Blackpink, ya kan?

Next, runner up charts minggu ini masih ditempati oleh BTS with Swim, teman berdua. ARMY, war tiket konser BTS World Tour Arirang di Jakarta kemarin tuh benar-benar pecah banget ya. Saking luar biasanya antusiasme ARMY nih ya, tiket untuk 2 hari konser ludes dalam waktu singkat, cuma 3 jam aja. Bahkan karena permintaannya luar biasa tinggi nih, promotor itu sampai menambah 1 hari konser lagi. Jadi total ada 3 pertunjukan di Jakarta nanti tanggal 26, 27, dan 28 Desember. Ini sekali lagi ya membuktikan kalau Indonesia masih jadi salah satu basis ARMY terbesar di dunia.

Teman Pro 2, charge kita akhirnya udah sampai ke posisi runner up. But before we finish with the champion of international top 20 Pro 2 Kendari minggu ini, kita recap dulu yuk posisi 20 hingga posisi runner up minggu ini. Here we go. Charge nomor 20 diisi oleh Tame Impala, Jenny, Dracula. Charge nomor 19 diisi oleh Taylor Swift, I Knew It, I Know You. Di charge nomor 18 diisi oleh Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Charge nomor 17 ada Eyelid With Not Cute Anymore. Charge nomor 16 diisi oleh Harry Styles With American Girls. Nona With Roller Braid naik 5 charge ke posisi 15 minggu ini. Charge nomor 14 ada Shakira With Burma Boy, Die Die. Charge nomor 13 ada Lisa, Anita, and Rima with Goals. Charge nomor 12 diisi oleh Ila Lingley, Be Her. Madison Beer with Bad Enough naik 4 charts ke posisi 11 minggu ini. Di charge nomor 10 ada Pink Panthers, Stateside. Di charge nomor 9 ada Justin Bieber with Speed Demon. Charge nomor 8 diisi oleh Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di charge nomor 7 diisi oleh Lady Gaga, The Dead Dance. Di charge nomor 6 diisi oleh Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Charge nomor 5 diisi oleh Rise with Fame. Charge nomor 4 diisi oleh Summer with Homewrecker. Harus turun dari posisi jawara di minggu lalu. Di charge nomor 3 diisi oleh Blackpink with Go. Charge runner up kita masih diisi oleh

and the champion of international top 20 charts pro dua kendari minggu ini diisi sama Bruno Mars with Risk It All. Kalau ngomongin Bruno Mars, teman pro dua memang nggak pernah gagal nih bikin kejutan ya. Lewat lagu Risk It All, Bruno ini tampil beda dengan nuansa Latin yang romantis banget. Dan uniknya lagu ini tuh awalnya dibuat pengen lebih upbeat gitu, tapi akhirnya dirubah total jadi lagu ballad yang penuh dengan perasaan. Dan ternyata keputusan itu sangat tepat. Lagu ini langsung disambut hangat oleh fans di seluruh dunia dan jadi salah satu highlight dari album comebacknya The Romantic. So, congratulations untuk Bruno.

0: Alright teman Pro 2, Top 20 di International Charts Pro 2 Kendari sudah di-share ke kamu di minggu ini. So thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu, hanya di media sosial Pro 2 Kendari. Jangan lupa juga join di hitlist Pro 2 Kendari setiap harinya pukul 10 hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. So, Dimase sign out. I'll see you next week teman Pro 2. Bye-bye.
1: Thank you guys sudah dengerin International Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dengan Nisa yang temani kamu ya. Sore ceria lagi kita teman Pro 2 setelah diawali dengan International Top 20 Pro 2 Kendari yang akan selalu hadirkan playlist-playlist dari kamu juga teman Pro 2 ya, lagu-lagu yang sering kamu request. Nah, kalau makin sering kamu request, itu bisa masuk di hits list atau di tanggal lagunya Pro 2 di International atau di Indonesia Top 20 setiap hari Jumat dan setiap hari Sabtu maksudnya ya. Jadi kayaknya lagi ingin kembali ke hari Jumat bawaannya ya teman Pro 2, biar akhir pekannya jadi lebih panjang nantinya. Dan untuk International dan Indonesia Top 20 Pro 2 di seluruh Indonesia itu akan hadir di hari Minggu setiap pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Well, Lisa temani kamu sekarang ya di perjalanan sore ceria. Kita bersama lagi teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik sore hari ini, menyapa kamu yang lagi berkendara, yang lagi stay di rumah sambil dengar Pro 2 Kendari. Thank you untuk kamu yang masih selalu setia dengerin kita teman Pro 2. Dan untuk Bisik hari ini seperti biasa ajak kamu lagi kita di bincang-bincang asik perjalanan sore hari ini. By the way, enjoy your weekend teman Pro 2.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Bisik Bincang Asik sore hari ini ya. Mengajak kamu, kita melihat ya dunia yang lebih luas teman Pro 2 dengan berbagai hal uniknya ya. Taukah kamu teman Pro 2, ada nih ya seorang pria yang membagikan pengalamannya saat menaiki kereta api terpanjang di dunia teman Pro 2, yang bahkan sampai melintasi gurun Sahara. Nah, tepatnya pria ini teman Pro 2, keretanya ya bernama kereta Mauritania Iron Ore Train ya. Jadi Mauritania Iron Ore Train ini ya kereta api biji besi dari Mauritania, kereta dengan panjang rangkaiannya hampir bahkan 3 km yang beroperasinya melewati landscape gersang dan suhu yang ekstrim teman Pro 2. Uniknya kereta ini berjalan ya dari pelabuhan di Nowa di Bow di pantai Atlantik ke tambang biji besi yang ada di Zaurat dan memakan waktu sampai 20 jam untuk menempuh jarak. Tau kayak kamu berapa jaraknya teman Pro 2? 704 km. Nah, kereta Mauritania ini membawa bertonton biji besi. Dan untuk keretanya sendiri memiliki bahkan 3 atau 4 lokomotif diesel, 1 gerbong penumpang, dan 200 gerbong kargo yang mampu membawa beban hingga 84 ton per gerbongnya teman Pro 2. Ya biasanya juga ya penumpang kereta ini akan berasal dari daerah gurun terpencil. Nah Mauritania sendiri beroperasi 365 hari dalam setahun ya. Jadi setiap pagi dari Nowa di Bow di pantai barat Mauritania ke tambang biji besi di Zaurat melalui Chom atau Atar teman Pro 2. Sebelum naik ya, pastikan sudah mengisi perut. Kalau kamu mau coba ya teman Pro 2 kereta yang unik yang satu ini, karena sulit nih untuk makan di dalam kereta yang ditemani dengan debu dari biji besi yang berhamburan. Terus juga harus pandai-pandai katanya memilih pakaian saat naik kereta karena debunya ini bisa mengotori juga ya. Dari video yang beredar juga teman Pro 2, ini terlihat bahkan orang yang mendokumentasikan ini ya, dia bahkan sampai memakai baju yang terbilang tebal, terus juga penutup wajah, pakai kacamata, sepatu yang terbilang khusus juga teman Pro 2. Wih, kayaknya akan jadi destinasi yang keren deh. Kamu mau coba tidak teman Pro 2?

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam

asik teman Pro 2 di perjalanan sore hari ini ya. Nah kalau sebelumnya teman Pro 2 ada seorang pria tadi ya yang membagi pengalamannya menaiki kereta api terpanjang di dunia. Kali ini masih seputaran dengan kereta api juga teman Pro 2 ya. Tapi kita mau ke berbagai kereta api unik ya yang rasanya tidak terlupakan juga yang ada di dunia. Salah satunya teman Pro 2 yang ada di Jerman. Jadi ada kereta gantung tertua di dunia yang beroperasi sejak tahun 1901 teman Pro 2. Kereta ini menggantung jalurnya di atas sungai Wupper. Dan kereta ini teman Pro 2 tetap jadi moda transportasi harian yang melayani kota sekaligus juga jadi daya tarik wisata yang unik. Yang apa ya, karena ada sensasinya lah ya kayak lagi melayang di udara jadinya teman Pro 2. Nah kereta ini bernama Wuppertal M. Swebebahn teman Pro 2. Semoga benar ya penyebutannya. Terus banyak lagi, kayak di Jepang juga ada Kyo Train Garaku yang beroperasi di rute Osaka ke Kyoto. Jadi kereta ini dirancang sebagai bentuk meditasi dan

transparan atau kaca yang memungkinkan penumpangnya itu jadi bisa melihat langsung juga nih pemandangan jalanan kota dari ketinggian. Kereta canggih ini teman Pro 2 beroperasi secara otomatis tanpa masinis dengan kecepatan mencapai bahkan bisa 60 km/jam. Tapi kamu kebayang tidak sih teman Pro 2 ya dengan lantainya yang transparan. Wih, ini bisa menjadi salah satu wisata unik yang menguji adrenalin. So, kamu sudah siap belum teman Pro 2? Coba berbagi

Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan sore ceria kita, teman berdua, masih terus berlanjut ya. Nah, untuk kamu, teman berdua yang lagi sambil bersantai atau sambil beraktivitas di sore ceria ini, semoga selalu lancar ya semua aktivitas kamu di perjalanan sore hari ini. Dan juga, teman berdua, pukul 17 sampai pukul 17.30 nanti, teman berdua, kita akan bersama ada obrolan seru yang siap hadir nanti ke ruang dengar kamu, membahas industri film, tapi kali ini teman berdua dengan aktor-aktor lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi ada produksi lokal nanti yang siap menggebrakan Sulawesi Tenggara. Penasaran teman berdua, nantikan obrolannya nanti yang akan dipandu juga sama Dimas. So, kamu pastikan selalu stay di 90.8 FM atau via aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id atau saksikan langsung juga teman berdua di channel YouTube kita di YouTube RRI Kendari.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Sembilan Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya bersua lagi nih bareng Dimas di Bincang Asik di sore hari ini ya. Tapi ini ada yang spesial karena bisik kali ini jam 5 sore nih. Wah, ada tamu yang spesial banget nih ya. Yang satu datang jauh-jauh dari Jakarta ya. Dua datang jauh-jauh dari Jakarta. Satunya adalah konten kreator teman Pro 2. Dan di sore hari ini di Bincang Asik kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang berkaitan sama content creating, filmmaker. Mungkin teman Pro 2 penasaran nih ya. Kayaknya film lokal di Kota Kendari ini patutnya kita kembangkan, kita buat sama-sama dan kita kolaborasi dari semua lini supaya ada satu film yang bisa dinikmati sama-sama nih ya. Nggak cuma bau-bau tapi Kendari juga bisa, pastinya harus. Sudah bersama Dimas di studio Pro 2 Kendari ada Bung Alex Pangebali SHSTH. Selamat sore Bung Alex.
7: Ya, selamat sore. Bang Dimas sama teman-teman yang lain dan juga para pemirsa.
6: Siap, siap. Kita namanya teman Pro 2 ya, Bung Alex ya. Oke, siap. Selanjutnya ada Ibu Tuti Ferdinand. Selamat sore, Bu.
8: Selamat sore.
6: Oke. Dan tak lupa ada dua one and only nih ya, kakanda keren kita, ada Rico Lovers Kendari. Halo,
9: halo
6: Bang.
9: Halo, selamat sore.
6: Selamat sore. Siap, siap, siap, siap. Gimana kabarnya di sore hari ini?
7: Baik.
6: Kanda-kanda dan
8: alhamdulillah.
6: Asik, siap. Jadi di sore hari ini di Bisik kita pasti ada satu obrolan yang mau kita lempar nih ke teman Pro 2. Tapi hari ini kita ngomongin satu produksi film nih ya. Katanya kan Bung Alex datang jauh-jauh dari Jakarta ke Kota Kendari nih ya. Spesial banget ingin produksi film. Betul ya Bung Alex ya. Boleh di-share ke teman Pro 2 Bung Alex, film apa yang akan dibuat rencananya?
7: Jadi awal ini diawali oleh melihat Rikal 3 bulan yang lalu. Saya melihat konten kreator ini, dia menarik sekali. Ada hal-hal yang sangat menarik dari talents yang dia miliki, kemudian beberapa talents yang lain yang ada di Sultra ini. Sehingga saya berpikir basic saya orang film, dan memang saya satu-satunya bintang film Sulawesi Tenggara.
6: Betul.
7: Ada pemain film, ya. Ada pemain sinetron, ada pemain FTV, tapi tidak ada bintang di Sultra. Alex Pangebali. Sehingga saya rindu memberikan pengalaman saya untuk masyarakat lokal Sulawesi Tenggara dengan membuat satu karya film gitu. Untuk khusus masyarakat lokal. Tidak ada pemain lain. Masyarakat lokal di 17 kabupaten kota.
6: Asik, 17 kabupaten dan kota ya. Spesial nih ya. Tapi ya, sebagai informasi teman Pro 2, kalau misalnya teman Pro 2 belum tahu nih ya, Bung Alex Pangebali ini adalah artis senior kita loh. Mungkin banyak banget nih ya, masih ada jejak digitalnya ya Bung Alex ya.
7: Banyak.
6: Di
7: ada
6: YouTube,
7: banyak.
6: Di film gitu
7: banyak,
6: ya Bu Tuti
7: di
6: ya.
7: Di YouTube banyak.
6: Di YouTube banyak, kemarin Dimas sempat ketemu, sempat ngobrol, ternyata ya partnerannya tuh sama Tamara Blazinski.
7: Ray Martin.
6: Om Roy.
8: Masih ingat saya sama Sanas.
6: Sanas Hak ya, Masya Allah. Itu emang seumuran aku tuh. Film-film zaman dulu. Oke, berarti berangkat dari melihat konten kreator Bang Rikal ini Bung Alex ya.
7: Itu awalnya. Kemudian saya berpikir bahwa selama ini saya tidak pernah berkarya sesuatu di bidang yang bidang saya untuk Sulawesi Tenggara.
6: Benar.
7: Sehingga saya bilang sama teman-teman yang lain. Kebetulan ketemu juga Mbak Tuti.
6: Iya.
7: Tuti ini
8: dari Kolaka.
7: Ini dari Kolaka. Ini penting.
6: Iya, benar.
7: Waktu itu kayak buat satu film lokal yang disutradarai oleh Modi. Judulnya Tombol Laki.
6: Tomba Laki.
7: Di Kolaka itu. Ha-ha. Dia minta saya untuk mendukung filmnya sehingga saya dukung dan saya berpikir saya harus buat yang lebih wise lagi, lebih besar lagi untuk semua kabupaten kota ini menikmati kesempatan yang sama.
6: Betul.
7: Gitu loh. Karena selama ini kan jujur aja orang-orang yang di pelosok itu tidak ada kesempatan.
6: Ha, lagi benar.
7: Yang di pelosok apalagi orang-orang yang tanda kutip ya, notabene-nya orang susah.
6: Benar.
7: Susah untuk mengekspor kemampuan dia dalam bidang acting. Karena coba cek semua event-event yang ada di Sultra ini. Acting kah, yeah. Putri Citra kah, event Putri Indonesia kah, semua seakan-akan sudah ada toko yang akan harus menang.
6: Benar lagi.
7: Ya, ya. Belum kompetisi sudah ada yang dipersiapkan untuk menang.
6: Benar.
7: Sehingga saya agak sedikit ya sedih ya, karena itu bidang saya paham tentang blocking.
6: Ya.
7: Saya paham tentang attitude, saya paham tentang kemampuan inteligensia dalam berpikir, berkarya, berbicara, berdialog, dia punya kemampuan gitu. Tapi jujur saya agak sedih kenapa saya nggak pernah dilibatkan di dalam bidang seni di Sulawesi Tenggara.
6: Oke.
7: Misalnya ini ada event yang ada Mas, ada ya, event yang ada, tapi saya nggak pernah dilibatkan jadi juri. Padahal nggak perlu bayar saya, karena saya memang akan memilih yang betul-betul kompeten gitu loh,
6: yes,
7: idealis. Dia punya kemampuan walaupun dia miskin, dia orang kampung, tapi dia punya kemampuan. Harus dia yang menang dong.
8: Kenapa tidak kan?
6: Talenta memang harus dinilai secara
7: objektif.
6: Iya, betul. Setuju banget gitu.
7: Ya, bukan berdasarkan titipan.
6: Iya.
7: Sekarang kan ini anaknya pengusaha ini loh, Bang. Tolong ini anaknya pejabat ini loh. Ah, ini yang enggak boleh.
6: Iya.
7: Stigma ini harus diruntuhkan. Harus diruntuhkan ya. Dengan siapapun yang kompeten, yang punya kemampuan dan skill. Untuk bertarung di Jakarta itu, ayo kita pilih yang betul-betul punya kemampuan.
8: Selagi dia punya talent, kan? Kenapa tidak dieksplor ke sana?
6: Sudah saatnya.
8: Iya, sudah saatnya.
6: Warga asli lokal itu kita naikkan,
8: iya.
6: Ya. Bukan cuma naik kelas aja, tapi memang harus dikenal, gitu ya.
8: Dan kita pasti bangga, kan?
6: Betul.
8: Ya, ada kebanggaan karena putra daerah asli sudah mengeksplor talent mereka masing-masing, kan?
6: Oke. Pertanyaan saya lanjut untuk Bu Tuti dulu ya. Bu Tuti gimana waktu pertama kali diajak nih, diajak ngobrol sama Bung Alex tentang proyek ini?
8: Wah, saya senang sekali. Sangat-sangat senang dan saya bangga punya kebetulan kali saya anggap kakak.
6: Iya. Nah,
8: terus dia sering ke Kolaka. Saya bangga sekali. Pokoknya saya pengen ini terlaksana dengan pokoknya berjalan dengan lancar nanti insya Allah.
6: Gimana caranya ya?
8: Iya.
6: Oke, jauh-jauh dari Kolaka berarti kesini ke Kendari.
7: Iya.
6: Ya untuk datang ke Pro 2 kan.
7: Mas Dimas.
6: Masya Allah.
7: Di Pro 2. Iya.
6: Masya Allah. Terima kasih loh kehadirannya Bu Tuti dan juga Bung Alex. Bang Rikal.
9: Siap.
6: Bang Rikal, gimana nih? Setelah langsung di calling sama Bung Alex pertama kali, gimana perasaannya pada saat itu?
9: Kesannya sih begini, pertama kali kan berteman lewat TikTok. Tapi bertemannya lewat TikTok kan sering berjalan, kenal. Dia punya gagasan menarik, ya makanya saya ikut terlibat di sini dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Itu aja.
6: Alhamdulillah ya. Ada rekan yang diajak juga Bung Alex selain Bang Rikal?
7: Sebenarnya toko utamanya ini itu ada Rikal dan Rizal.
6: Asik, Rikal dan Rizal.
7: Rizal. Kalau
8: jadi ceritanya nanti saya Rikal bukan Rizal. Karena sekarang yang terkenal di YouTube di mana-mana itu kan Rizal. Yang rame.
6: Rizal.
8: Sekarang ada Rikal, dia juga punya talent yang
6: betul.
8: Iya. Jadi itu nanti ceritanya akan kocak.
6: Siap.
8: Semua ada nanti di situ.
6: Komedi
8: saya
6: ya, Bung Alex.
8: Iya.
7: Komedi situasi dan petualangan.
6: Sitkom dan juga ada petualangan ya. Wah mantap.
8: Nih saya rasa ini pasti seru.
6: Pasti.
8: Ada lucunya kan, ada komedi kan. Terus apa? Kearifan lokal bisa diangkat juga.
9: Iya. Yeah.
6: Siap.
8: Karena
6: siap,
8: di masing-masing siap. Kita di Sulawesi Tenggara ada banyak spot-spot yang bisa kita. Jadi dari spot itu nanti bisa dilihat, oh ini saya lagi di bau-bau. Kita lihat dari spotnya ini. Tanpa kita sebut namanya bahwa saya lagi di bau-bau. Tapi karena melihat spot, kita sudah tahu. Terus ke Kolaka ada ikonnya juga.
7: Di pelabuhannya
8: ikonnya.
6: Sekaligus mempromosikan ikon-ikon yang ada di Sultra ini ya.
7: Kearifan lokal.
6: Kearifan lokal, betul sekali ya. Tapi ya, Bang Rikal, gimana nih? So far gimana? Apakah persiapannya sudah matang? Ini kan udah berarti udah keliling Kendari ya untuk promo akan ada proyek ini ya?
9: Iya, udah. Karena kan kebetulan kan juga saya selain daripada berkeliling, saya juga mengajak kepada teman-teman yang lain yang ingin apa mengasah bakatnya, yang ingin beradu akting, yang ingin punya kemauan, ya mari kita terlibat dalam film ini, itu aja.
6: Asik. Berarti Bung Alex, ini tuh terbuka untuk siapa aja di Sultra?
7: Makanya saya tadi kesempatan buat siapa saja tanpa melihat status sosial.
6: Betul, siap mantap.
7: Bukan karena lu orang kaya. Bukan karena orang pejabat baru bisa main, tidak.
8: Tanpa membedakan suku
7: ya,
8: juga.
7: Ya, suku yang tidak ada, karena masing-masing wilayah itu punya toko sendiri. Misalkan di Muna, ya toko orang-orang Muna.
6: Oke, siap.
7: Peran utamanya orang-orang Muna, Buton begitu, Kolaka Utara begitu, Kolaka begitu.
6: Siap, paham. Ya. Jadi nanti akan singgah di spot mana gitu ya. Terus kita langsung ngambil artis lokal gitu ya.
7: No. Saya akan...
6: Boleh.
7: Jadi ini cerita saya buat bukan kayak serial.
6: Oke.
7: Okay. Saya buat FTV, film dan televisi. Nah, itu biasanya cerita lepas. Sekali cerita tentang Kendari ya Kendari aja.
6: Kendari aja.
7: Ya, habis itu pindah lagi di
8: tiap daerah beda.
7: Kolaka aja. Dan bintangnya orang Kolaka.
8: Iya.
7: Dan ini tidak ada bintang dari Jakarta. Semua bintang lokal Sulawesi Tenggara.
6: Berarti saya nggak boleh ikut?
7: Boleh dong.
8: Lebih seru.
6: Asik Kendari ini.
7: Mas Dimas harus ikut lah. Dengan Bang Yuda harus ikut.
6: Gitu ya.
7: Saya jujur saya apresiasi sekali buat kita punya kepala stasiun RRI Sulawesi Tenggara, Pak Nopal Sopala. Saya bangga beliau begitu support dan aware dan welcome. Ayo, saya dukung bro. Selama saya di Kendari. Saya ini orang Kendari.
6: Betul.
7: Yang baru pindah dari Bali.
6: Ya.
7: Saya bilang, iya bro, justru itulah, ayolah kita kolaborasi untuk menciptakan karya supaya bisa dikenang.
6: Betul.
7: Kita punya anak cucu ke depannya. Kita pernah do something buat Sultra gitu.
6: Dan
7: beliau, saya berterima kasih karena beliau sangat dukung, Bang Yuda dukung dan semua penyiar dukung. Mungkin lagi kita akan masuk nanti di Pro Budaya.
6: Pro 4 ya?
7: Iya, yang pro berapa
6: yang empat,
7: yang budaya Pro 4, oke. Mas Dimas, Mas Yudi, Yuda mendukung saya sangat berterima kasih karena film ini adalah film buat kita semua. Dan film ini film kita semua. Buat kita semua dan film ini kita harus berbuat.
6: Betul.
7: Bukan berbicara uang saja di sini. Berbicara tenaga, waktu, ide, sharing di sini kita.
8: Asik ya. Mungkin yang jelasnya melibatkan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
6: Ya, cakep. Siap. Setuju nih. Ya. Apalagi sejujurnya nih, saya kan punya background film ya. Saya kan sekolah film juga.
8: Wah,
6: gitu.
8: Lebih seru.
6: Betul, ketika ada satu proyek film gitu yang memang melibatkan masyarakat, itu sebenarnya jarang ya. Film yang langsung melibatkan masyarakat dari pra-nya, produksinya, sampai ke post-nya gitu. Nah, ini salah satu keunggulan lah ya, value yang sangat bagus sekali yang bisa kita angkat, apalagi nama Sultra gitu ya yang mau diangkat gitu.
7: Dan jujur Mas Yuda, belum ada di seluruh provinsi Indonesia yang mengangkat setiap budayanya, setiap kabupaten kota dibuatkan film. Belum ada seluruh Indonesia.
6: Wow.
7: Memang kita ini Sultra kecil menurut pandangan dunia luar. Tapi sini lah kita harus punya visi besar buat mengangkat potensi-potensi yang ada di Sulawesi Tenggara.
6: Idenya tuh dari mana sih Bung Alex? Saya penasaran deh.
7: Ya.
6: Pas lagi ngapain? Lagi ngopi kah? Lagi santai kah?
7: Jadi gini, waktu itu saya kan beternak ayam.
6: Oke.
7: Dan bukan Kendari loh. Beternak ayam di Tapus Ciawi.
6: Ciawi Bogor. Wow.
7: Nah, jadi saya banyak di situ banyak kesempatan saya untuk merenung. Karena gini.
8: Memang dia banyak ide memang dia.
7: Iya betul. Manusia itu kadang berpikir begini, menjudge Indonesianya. Ah, Indonesia begini. Ini Sultra begini, ini Jawa begini. Apa yang Jawa lakukan buat saya? Apa yang Indonesia lakukan buat saya? Apa yang Sultra lakukan buat saya? Tapi saya lain. Saya bilang begini, apa yang kita bisa lakukan buat bangsa, negara dan Sultra?
8: Daerah kita sendiri.
7: Jangan bertanya apa yang bangsa bisa buat, apa yang kita bisa buat,
6: ya,
7: saya
6: kita, ya.
7: Bisa buat daerah saya, buat bangsa ini.
6: Rika. That's why teman Pro 2, Bung Alex langsung terbang ini Jakarta ke Bali, Bali langsung stay ke Kendari nih ya, untuk proyek ini. Ngomong-ngomong soal proyeknya nih, Bung Alex dan juga Ibu Tuti dan juga Rikal. Bang Rikal.
9: Ya. Siap.
6: Ini rencana praproduksinya dimulai kapan?
7: Iya, kalau itu mungkin saya yang jawab.
6: Iya, ya, boleh, boleh.
7: Jadi abis siaran ini,
6: iya,
7: dan sebelum selesai siaran ini, kita harus umumkan kapan kita casting.
6: Ada casting dulu, benar sih.
7: Oh, ada casting supaya
8: banyakin promo.
6: Yes.
7: Supaya kita tahu si AI ini cocok jadi apa, Dimas cocok jadi apa, Ibu Tuti cocok jadi apa, Pak Agus yang lagi syuting saya ini,
6: mana Pak Agus?
7: Ini Pak Agus.
6: Oh iya,
7: nah,
6: Pak Agus.
7: Pak Yuda cocok jadi apa, walaupun dia penyiar ya, dan bisa tampil di di media, tapi
8: harus
7: dia cocok jadi apa. Dan sekali lagi, ini semua buat masyarakat Sultra.
6: Siap.
7: Ini kesempatan emas. Karena daerah lain saya percaya dan terlalu percaya belum ada konsep seperti ini.
6: Setuju. Setuju banget ya. Apalagi
7: Mas Dimas, kita ini kadang-kadang hanya sebagai pelengkap film yang masuk Kendari.
6: Benar lagi.
7: Ya tuh, benar lagi. Nah, dari Jakarta nih, bintang film nih, orang-orang hebat masuk Kendari. Nah, orang di Kendari, orang di Sultra ini hanya pelengkap.
6: Hanya ekstras ya,
7: ya kita ya. Hanya pelengkap film, betul. Bukan bintang.
8: Betul.
7: Nah, yang kita mau buat mereka jadi bintang di kampungnya sendiri.
6: Betul.
7: Jadi aktor kampungnya sendiri, betul. Artis kampungnya sendiri, gitu.
8: Betul. Nah, kita menentukan dulu.
7: Betul. Nanti kita akan buat nanti film yang nasional.
6: Ya.
7: Tapi bintangnya pun bintang seluruh negara.
8: Asli.
7: Kita gak kalah cantik kok, kita punya Putri Indonesia.
6: Betul.
8: Kita banyak bintang loh di sini.
7: Iya, Putri Indonesia. Cantik kok. Kita punya Tina Nolaki atau Nolaki. Banyak talent-talent keren ganteng di sini.
9: Langgai Mumahe. Langgai Mumahe.
7: Langgai Mumahe. Tina
8: Langgai Magaga.
7: Kok Langgai Magaga? Langgai Magaga. Tina Mumahe. Gitu. Aduh, salah lagi.
8: Sudah muncul ini kan ada bagian dari actingnya dia ini. Sudah mulai muncul komedinya. Iya, secara tidak langsung. Dia sudah tampakkan dia punya.
7: Jadi potensi ini yang perlu digali. Kemampuan ini perlu digali. Ini kesempatan buat setiap masyarakat Sultra. Ini film kita semua.
6: Ini film kita semua.
7: Bukan film Alex Pengembali, tidak. Saya ingin pingin berkarya supaya ada kenangan saya di hari tua saya.
8: Betul.
7: Bahwa saya pernah berbuat sesuatu buat Sultra saya. Bukan hanya menuntut Sultra buat saya. Saya butuh proyek, saya butuh kerja, saya butuh income. Enggak, saya mau buat sesuatu buat Sultra.
6: Asik. Ya Allah, kalau aja pemuda-pemuda di Sultra ini jiwa semangatnya kayak Bung Alex nih ya, saya yakin kita semua bisa memajukan.
7: Saya rasa ada, ya. Ada Mas, ada, ya? Dan banyak. Cuman mereka enggak punya kesempatan berbicara kayak saya di sini sekarang.
6: Benar lagi.
7: Banyak yang punya kemampuan dan punya keinginan, punya mimpi buat Sultranya tanpa memandang suku ya.
6: Siap.
7: Banyak. Hanya belum kesempatan bicara kayak saya sekarang ini. Dan saya berharap dengan bicara saya sekarang ini, mulailah tunjukkan potensi-potensi, kemampuan, keinginanmu buat bangsa, khususnya buat Sultra.
6: Oke sih ya, mantap sekali. Aduh, rasanya aku merinding nih dengan semua semangatnya Bang Alex nih ya. Bang Rikal,
9: ya,
6: aku mau nanya nih, ini kan nanti mau diajak ya kan, di 17 kota dan kabupaten.
9: Yeah.
6: Persiapan apa yang udah disiapin secara mental dan juga fisik sama Bang Rikal?
9: Yang pertama sih harus standby terus.
6: Standby.
9: Jaga kesehatan. Tidurnya dijaga, pola makannya dijaga. Karena kita kan beradu mental dengan orang-orang di luar. Jadi harapan saya mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Itu
6: amin,
9: aja.
6: Amin. Amin ya, dan kita juga nanti kasih tahu ke semua pendengar Pro 2 Kendari dan juga pendengar Pro 2 di Sultra bosannya siapapun yang mau join ikut casting silakan gitu ya. Silakan gitu ya. Terus nanti akan ketemu sama Bang Rikal sebagai partner in crime-nya gitu.
9: Ini kan konteksnya nanti ini berpetualang, keliling. Jadi sekaligus kita keliling sekaligus juga promosi. Kita healing.
7: Promosi daerah.
9: Healing.
7: Dan promosi daerah bilang gitu.
9: Dan promosi daerah.
7: Ya.
6: Asik, mantap sekali. Berarti enggak apa-apa nih Bang Rikal beberapa hari meninggalkan rumah ya keliling Sultra ini.
9: Oh, enggak apa-apa.
6: Aman ya? Masih bujang enggak?
9: Iya masih bujang.
7: Mau kita cari kan cewek
9: ini,
7: dia.
9: Kita kan ini petualang. Arjunanya ya, buaya.
8: Makanya dia berpetualang biar dapat.
9: Arjunanya buaya.
6: Arjunanya buaya ya. Mantap, mantap, mantap, mantap. Oke, kalau misalnya saya tanya ke Bu Tuti sendiri ya, tadi katanya perwakilan dari
8: Kolaka
6: gitu. Apa persiapan apa yang sudah disiapkan? Memang dari Kolaka kah atau persiapan di Kendari? Kira-kira apa
8: maksudnya
6: yang
8: persiapan apa?
6: Apakah ide akan brainstorm bareng
7: Bung
6: Alex Playhouse script dan sebagainya?
8: Setelah ini nanti kami akan diskusi.
6: Asik.
8: Yang jelas tujuannya satu, kami dari Kolaka itu sangat-sangat mendukung ini. Terutama teman-teman di Kolaka sudah sangat menunggu ini.
6: Sangat menunggu ya?
8: Iya. Karena tujuan kami itu sukses ini biar kita apa? Bangga, punya bangga, punya kakak seperti Bang Alex.
6: Punya Bang Alex
8: ini filmnya cepat ini.
6: Amin amin.
8: Amin lancar.
6: Cepat diproduksi. Diproduksi
8: cepat.
6: Ngomong-ngomong Bang Alex,
7: ya.
6: Pakai baju putih. Nih saya kayak kenal nih ya baju putih ini ya.
7: Kamar dagang,
6: Kadin ya.
7: Kadin
6: ya. Sempat ngobrol sama Kadin kah tentang produk atau proyek film ini, Bang?
7: Kebetulan saya kepengurusan lama.
6: Oke.
7: Saya membidangi tentang filmnya.
6: Oke.
7: Untuk Kadin.
6: Wow.
7: Tentang UMKM-nya. Bagaimana Kadin sudah banyak membantu UMKM dan berhasil.
6: Alhamdulillah.
7: Nah, sekarang saya mau angkat melalui film.
6: Oke.
7: Dan time, ini melibatkan Kadin.
6: Oke, melibatkan
7: Dan saya percaya ketua umum saya pasti setuju.
6: Asik.
7: Dan semua jajaran pasti setuju demi untuk Sultra dan Kadin serta UMKM berkembang di seluruh negara.
6: Asik.
7: Saya tadi baru rapat pengurus baru, makanya saya pakai ini.
6: Iya, iya.
7: Dan saya izin sama Pak Budi eksekutifnya.
6: Uh-huh.
7: Sama Pak Tuan Takur, Pak Supriyadi. SHMH, saya bilang saya kabur dulu, saya mau siaran.
6: kabur dulu.
7: Saya mau sampaikan ke masyarakat lokal ini bahwa ayo kita do it something, buat sesuatu buat Sultra. Nah, saya pakai baju ini karena memang saya orang Kadin gitu. Jadi saya punya satu kebanggaan gitu. Dan kita berharap bahwa film ini benar-benar berarti buat masyarakat Sultra dan kemudian mendapat bibit-bibit baru yang ada. Jangan itu-itu aja.
6: Benar, jangan itu-itu aja.
7: Itu-itu aja. Bintang film dari Jakarta datang main cari itu-itu aja, itu lagi.
8: Yang lain cuma menonton.
7: Ya, yang lain menonton. Nah, sekarang kita mau jadi bintang di daerah kita sendiri. Jadi pemeran film di daerah kita sendiri. Artinya gini, jadi tuan rumah daerah kita sendiri.
6: Betul.
7: Dan saya percaya ketua umum saya Pak Anton Tima pasti dukung ini.
6: Siap.
7: Eksekutif maupun Pak Subriyadi dan semua jajaran di Kadin pasti dukung ini karena tujuan kami bagaimana mengembangkan Sultra khususnya UMKM supaya bisa bersaing.
6: Asik.
7: Di
6: nasional
7: dengan provinsi lain.
6: Iya, siap.
7: Bisa bersaing dengan provinsi lain gitu.
6: Bisa bersaing
7: dan andil Kadin banyak karena banyak sudah pengusaha UMKM yang berhasil oleh dukungan, bimbingan dan support dari Kadin Sultra.
6: Mantap sekali. Terima kasih loh Kadin. Kita akan mengucapkan terima kasih banyak kali ya karena RRI juga salah satu nih pendukung nih proyek film ini ya.
7: Karena
6: kita juga pasti membuka pintu kalau misalnya nanti suatu hari memang castingnya mau dilakukan di RRI, why not gitu ya. Kita punya aula gitu atau kita pasti announcing gitu. Ayo siapa nih orang-orang Sultra, pemuda-pemuda gitu ya. Silakan join. Punya nggak punya talent, join aja dulu.
7: Tes aja dulu.
6: Betul.
7: Kan enggak kasih dapat banyak yang begini. Bang, kalau kita casting bayar enggak? Enggak ada bayar.
6: Gratis loh.
7: Kami lagi cari potensi.
8: Intinya yang kamu bawa kemampuanmu.
7: Ya, skillmu.
8: Pembuktian skillmu.
6: Ya. Betul.
7: Jadi bukan enggak, kita hanya butuh yuk datang casting dan saya sebagai director atau saudara, saya akan milih ini kamu di mana saya tempatkan sebagai peran apa gitu.
8: Kalau kamu bisa kenapa tidak?
6: Betul. Dan harus berani coba.
8: Harus berani coba.
6: Karena itu tadi tujuannya teman Pro 2. Bung Alex dan tim itu ingin sekali melihat potensi dan menaikkan nama Sultra ya. Khususnya di bidang film ini di kancah nasional. Jadi jangan sampai kamu ngumpet aja. Kamu punya potensi acting kah? Ya. Even cuma kayak
7: bikin ide kak,
6: nah,
7: tenaga kak,
6: tenaga kak.
7: Dan ini yang menariknya, Mas Dimas, menariknya adalah kru-kru filmnya adalah semua orang lokal.
6: Wis mantap.
7: Saya nggak pakai dari Jakarta. Okay. Banyak yang bilang, bang saya ini.
8: Nggak. Ini nanti selain tantangan kayaknya nanti.
7: Ya,
8: tantangan.
7: Selain mencari talent, juga mencari tenaga-tenaga yang bisa menggerakkan kamera ini gitu loh.
6: Siap.
7: Dalam kata arti regenerasi.
6: Regenerasi. Hmm. Yes.
7: Mereka dapat di sini bukan saja sebagai artis atau bintang film, tapi mereka menjadi kru yang handal tentang menjalankan kamera, lighting,
6: kru film
7: dan art. Ya, kru film ya. Dan film, art ya. Secara keseluruhan.
6: Mantap sekali dan semuanya
7: orang lokal.
6: Orang lokal ya. Dan semuanya itu pasti punya value, teman Pro 2. Itu pengalaman yang enggak akan bisa terlupakan seumur hidup kalau misalnya kamu jadi kru film, even sekali seumur hidup.
7: Ya makanya kemarin saya sempat ngomong, saya siaran di Pro 1
6: ya,
7: sama Mas Yuda, saya bilang bahwa kami butuhkan semua stakeholder di Sultra ini, mari tolong dukung anak bangsa, khususnya anak Sultra ini mau berkarya. Makanya kami himbau, kami ngomong, kami minta kepada orang tua kami, Gubernur Sulawesi Tenggara, tolong dukung kami. Siap. Untuk sampaikan kepada 17 kabupaten kota bahwa anak-anak bangsa, anak Sultra ini mau berkarya, tolong welcome pada waktu kami syuting.
6: Ya, izin Bapak RK.
7: Ya,
6: izin Bapak RK.
7: Pak Eser,
6: ya Allah Pak RK.
7: Ya.
6: Bapak Eser, izin.
7: Ya, artinya ya itu dia, karena kita menaikkan segala potensi. Pertama, sumber daya manusia dalam bidang acting. Kedua, kuliner Sulawesi Tenggara. Ketiga,
8: budaya.
7: Wisata Sulawesi Tenggara. Keempat, budaya Sulawesi Tenggara. Kelima, tentang pariwisata Sulawesi Tenggara. Dan lain-lain.
6: Banyak banget,
8: masih
6: bener
8: banyak,
6: sih. Benar-benar banyak yang bisa
8: yang perlu diangkat. Ya.
6: Salah satu konten kreator dari
7: Sulawesi Tenggara sendiri. Makanya semua dilibatkan. Konten kreator di Sulawesi Tenggara, mau dari Koltim, Kolaka Timur, Raha, Buton, Munak, dan lain-lain, harus mari.
9: Konawe,
7: ayo.
6: Bersatu ya. Bersatu, membawa nama Sultra. Kalau Bang Rikal sendiri dari mana, Bang?
9: Kalau saya Konawe.
6: Konawe?
9: Konawe saya.
6: Konawe, wah.
9: Hanya saya lebih ke ini, ke cenderung apa, healing.
6: Jalan-jalan.
8: Jalan-jalan dia.
6: Bang jalan-jalan ya. Sapa-sapa dulu dong Bang teman-teman yang halo, ada di YouTube kita itu. Halo teman Pro 2. Ini ada Bang Rikal loh. Bang Rikal ketutupan mukanya. Astaga Bang Rikal. Boleh geser sedikit handphonenya. Handphonenya geser sedikit. Nah. Kanda kita tampannya sedikit enggak kelihatan tadi.
7: Hidungnya dong, itu.
6: Mantap sekali ya.
9: Halo Pro 2 Kendari. Salam selamat sore buat semua. Salamnya Pokwaso.
6: Pokwaso, siap. Aku ajarin ya Bang nanti bahasa Kolaka ya Bang ya.
9: Sip.
7: Ngomong tuh sebuah bulu-bulu selesai ngomong tuh.
6: Iya, coba sapa-sapa teman-teman
7: Pro 2. Tolong bersama casting dan lain-lain.
8: Langsung promo.
9: Teman-teman sahabat Pro 2 Kendari, mohon dukungannya untuk perjalanan film kami yang akan dilaksanakan. Buat teman-teman yang ingin mengasah bakat atau yang ingin belajar casting di film tersebut,
8: welcome,
9: dipersilakan buat teman-teman untuk menghadiri di Pro 2 Kendari. Oke, teman-teman,
6: siap.
9: Itu saja.
6: Siap. Thank you Bang Rikal, mantap sekali. Kalau saya lihat dari sini ya Bang Rikal ini kayak bule ya.
8: Yes. Tukang jalan tuh jadi.
6: Iya benar. Cakep sekali kanda kita ini. Oke, last but not least nih ya. Mungkin ini teman-teman Pro 2 nih, anak-anak muda Pro 2 butuh banget informasi yang lengkapnya nanti kira-kira Bung Alex sama Bu Tuti nanti informasinya akan di-share di mana? Untuk casting kah atau untuk flyer proyek film ini gitu supaya nanti teman-teman Pro 2 bisa tahu.
7: Ya,
6: gitu.
7: Terima kasih. Saya kan sudah ngomong sama Bang Yuda sebenarnya. Waktu saya siaran 3 hari lalu di Pro 1 RRI bahwa saya akan adakan casting waktu Bang Dimas, Mas Dimas ini take show buat saya.
6: Oke. Mantap.
7: Jadi saya umumkan saja nanti Bang Yuda tinggal atur. Ada nih Bang Yuda yang ganteng ini enggak kelihatan dia.
6: Bang Yuda di belakang aku nih.
8: Dia stay terus.
7: Dia orang suka low profile dia. Cool. Karena sekarang cool dia. Oke. Okay. Saya umumkan Bang Yuda hari Kamis. Hari Rabu kita adakan casting. Nanti untuk player dan Baleho itu kita sediakan hari Senin mungkin kita kita bicarakan. Dan saya undang semua masyarakat lokal. Ini film saudara.
9: Iya, iya.
7: Ini film saudara. Ini proyek saudara. Ini karya saudara. Ayo dukung bersama. Kalau dibilang, "Bang, saya jelek." Bukan jeleknya. You punya kemampuan acting. "Bang, saya orang-orang susah." Bukan susahmu. Ayo dukung bersama. Kalau saya punya tenaga, saya punya pikiran, saya punya ide, ayo bersama-sama. Karena ini film kita bersama.
6: Siap.
7: Mari kita dukung ini. Apalagi kepala stasiun RRI Sulawesi Tenggara, Pak Novel Saupala, sangat mendukung. Dan saya sangat appreciate for that, ya. Saya sangat berterima kasih buat itu. Nah, Mas Dimas, Bang Yuda sangat mendukung, dan pro-pro yang lain, pro 4 atau pro 3, mungkin budaya nanti akan bahas tentang budaya adat Sulawesi Tenggara. Tapi sekarang kita bahas tentang, kita casting menurut saya Rabu mungkin.
6: Rabu tanggal 1 ya.
7: Ya, karena anak saya, anak saya itu ada di Jakarta, tunggu saya.
6: Oke.
7: Kenapa? Dia harus balik ke Amerika. Dia hanya libur
6: mana.
7: Sementara saja, jadi saya harus pulang ketemu dia, teman dia, kemudian dia balik ke Amerika, baru saya balik.
6: Running film.
7: Wow. Rabu kita casting.
8: Rabu, ya.
7: Nah, Rabu kita casting.
6: Oke, okay. Wow. Super sibuk ya, dan padat sekali schedule-nya.
7: Nah,
6: ya.
7: Nah, sebenarnya sekalian promosi saya, yes. Saya Duda mati.
6: Aduh, boleh dong teman pro 2. Ya,
7: emang boleh jadi kal.
6: Iya.
7: Enggak boleh dong.
8: Supaya ya?
7: Supaya pun siap pro 2 ini tahu.
6: Benar.
7: Bahwa Bang Alis pakai Bali itu Duda.
8: Bukan
7: Duda Sengketa, bukan Duda Sengketa.
9: Bagaimana kamu sutradara filmnya kita beda. Baik ini weh.
6: Ada Duren, ada Buren nih, Bujang Ngeren nih.
9: Belah Duren.
6: Waduh, boleh nanti kita belah Duren sama-sama ya. Oke, teman Pro 2, jadi tadi sudah diinformasikan bahwasannya Rabu. Nanti akan ada announcement casting di hari Rabu tanggal 1 Juni 2026. Ya. Nanti
8: 1 Juli.
6: Oh iya, 1 Juni. Wow. 1 Juli 2026. Tunggu announcement-nya, nanti mungkin akan kita bantu siarkan melalui Pro 2 FM dan juga Pro 1 FM, teman Pro 2. Jadi tadi sudah sama-sama kita dengarkan bahwasannya Bung Alex, Bututi dan juga Bang Rikal ini ingin sekali mengajak kamu semua teman Pro 2 yang punya potensi, ya. Mau jadi runner crew film, mau jadi
8: ayo.
6: Kita harus maju sebagai putra dan putri daerah Sultra sendiri.
7: Menjadi tuan rumah di kampung sendiri.
6: Betul, jadi artis di kampung sendiri. Ya, betul. Itu
7: apalagi nanti kita akan blow up dia sampai nasional,
6: benar, sampai Indonesia.
7: Iya, kemampuan itu kan kita diuji di sini.
8: Harus bangga dengan karya sendiri dulu.
7: Iya, itu dia.
6: Dan juga ya, Dimas juga gak lupa untuk reminder nih semua stakeholder yang mendengarkan Dimas di mobil, ya. Di rumah, dimanapun berada. Jangan lupa kita sama-sama dukung, betul sekali ya.
7: Ya, kami doakan Pak SR sehat semua.
6: Amin, Pak SR.
9: Amin.
7: Sehat, dan nanti saya akan ketemu beliau, saya akan minta atensi saja.
6: Oke, okay, siap.
7: Dan jujur aja, kami gak minta bantuan dana.
6: Oke. Okay. Nah.
7: Karena kami tahu ketergantungan dan keadaan sekarang ini seperti apa. Kayaknya hanya minta atensi saja.
6: Siap.
7: Dari pemerintah provinsi sama pemerintah daerah. Tolong welcome pada waktu kami mau syuting.
6: Gitu. Siap, amin. Kita akan dukung ya Bung Alex ya, Masya Allah. Tepuk tangan dong teman Fredo semuanya. Terima kasih yang sudah join kita di YouTube-nya RRI Kendari. Intinya kita akan tunggu proyeknya sama-sama. Dan kita akan lihat nanti hasilnya sama-sama. Supaya bisa mengangkat nama Sultra.
7: Amin.
6: Maju
7: amin.
6: Hingga ke nasional. Sekali lagi, Dimas mau ucapin terima kasih untuk Bung Alex Pangebali, SHSTH. Terima kasih sudah datang. Ada Ibu Tuti Ferdinand. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Kolaka. Dan juga ada Bung Rika Lovers Kendari.
7: Iya, oke. Sebelum lu close.
6: Boleh, silakan.
7: Kolaka ini orang-orang yang punya kreator dan punya kemauan untuk berkembang. Oke?
6: Okay? Betul.
8: Khususnya ada banyak.
7: Saya punya adik Modi. Modi semangat. Dan Modi ini saya akan pilih dia sebagai asrada saya.
6: Asik.
7: Karena dia itu di Kolaka, dia saudara.
6: Weh. Oh.
7: Yeah. Tapi
6: film sutradara.
7: Iya, film Tomba Laki.
6: Okay, kemarin. Okay,
7: Tapi kalau di saya dia harus
8: kemarin sudah tayang di YouTube.
6: Ya, kemarin sudah tayang di YouTube ya.
7: Benar. Jadi Mori siapkanlah ada di sana untuk ayo Kolaka kita bangkitkan.
6: Asik.
7: Dan Kolaka, Kolaka Timur, karena saya juga Kolaka, Kolaka Timur juga.
6: Oh, okay,
7: Konami juga, okay. Kendari juga gitu.
6: Semuanya ya.
7: Oke, okay, kita
6: Bung juga. Modi, jangan lupa ya. Kamu ditunggu jadi Astrada ya. Tolong persiapkan Kolaka sebaik-baiknya ya sama Ibu Tuti juga ya.
8: Siap.
6: Oke, okay, nanti kita akan ketemu lagi di segmen yang lain ya. Kanda-kanda semuanya ya, dan juga Dinda. Yeah. Nanti kita akan bertemu di Bisik di hari lain. So, thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah membersamai kita semuanya di YouTube. Okay. Terima kasih di Terrestrial 90,8 Pro 2 FM. Nanti kita akan bersua lagi di next Bisik. So, Dimas saya pamit bersama narasumber kita di sore hari ini. Jangan lupa kamu selanjutnya masih akan mendengarkan Sore Ceria hingga pukul 7 malam.
7: Asik.
6: So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit. Bye-bye.
7: Bye-bye.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di perjalanan sore ceria hari ini. Setelah kita bersama juga ya di obrolan sore ini. Dan sekarang saatnya kita menantikan untuk mendengarkan Risalah Maghrib dan juga Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya yang akan segera hadir teman Pro 2 ke ruang dengar kamu di perjalanan sore hari ini. Jadi terus bersama kami di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Mazid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, renungan maghrib kali ini sebuah judul, mari saling mengasihi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib berangkat ke masjid untuk menjalankan salat subuh berjamaah dengan tergesa-gesa. Namun di tengah jalan ia berjumpa dengan seorang kakek tua yang berjalan pelan dan sangat berhati-hati di depannya. Demi menghormati dan memuliakan kakek tua tersebut, Ali pun sama sekali tidak mau mendahulunya hingga waktu matahari terbit nyaris tiba. Nah, pendengar, kemudian sesampainya di depan pintu masjid, kakek tua ini tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya Ali tahu bahwa kakek itu seorang Nasrani. Maka Ali bergegas masuk ke masjid dan melihat Rasulullah sedang ruku. Saat itu Rasulullah tengah memanjangkan rukunya sampai sekitar 2 kali ruku biasa, sehingga Ali bisa mengikuti.

Setelah ia mengangkat sayapnya, aku pun baru bisa mengangkat kepalaku. Para sahabat pun bertanya, mengapa Jibril melakukan itu? Rasulullah menjawab, aku belum bertanya soal itu. Malaikat Jibril lantas mendatangi Rasulullah. Saya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Ali tadi berjalan dengan tergesa-gesa untuk salat berjamaah. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan seorang kakek tua beragama Nasrani. Ali sama sekali tidak tahu bahwa si kakek itu ternyata seorang Nasrani. Ali menghormati kakek itu karena usia tuanya. Ia tidak mendahulinya dan menjaga hak-hak orang yang lebih tua darinya. Oleh karena itu, Allah memerintahkanku untuk menahan rukukmu agar Ali tetap bisa menjalankan salat subuh berjamaah. Hal tersebut mungkin tampak bisa saja, namun hal yang luar biasa dalam kejadian ini ketika Allah memerintahkan Mikail alaihissalam untuk menahan gerak matahari dengan sayapnya beberapa lama supaya tidak terbit dahulu demi memuliakan Ali yang tengah memuliakan kakek tadi. Inilah kemuliaan yang diperoleh Ali karena ia sudi menghormati si kakek yang sudah tua renta itu, sekalipun si kakek itu beragama Nasrani. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, mari kita saling mengasihi, sebab dengan kasih sayang maka akan tercipta kedamaian di bumi ini. Yang tua mengasihi yang muda, sementara yang muda menghormati yang tua, sebagaimana dicontohkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam kisah tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, laisa minna malam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar rahimakumullah, yang kedua adalah mari kita membumikan prinsip kasih sayang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah meminta kita untuk saling berkasih sayang, sebab jika hal ini kita lakukan, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kisah Ali bin Abi Thalib yang saya dapatkan di atas memberikan pelajaran bahwa barang siapa membumikan kasih sayang, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Dan itu, sekali lagi, mari kita saling mengasihi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafa wad darajatul aliyatur rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman berdua, demikian telah bersama kita mengikuti rangkaian Risalah Maghrib dan juga Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu. Dan di Nuansa Maghrib kali ini, kembali kami hadirkan lagu-lagu dengan nuansa religi untuk teman di ruang dengar kamu.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu. Kita masih di perjalanan sore ceria ya, sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. So, how was your day teman Pro 2? Bagaimana hari kamu di perjalanan sore hari ini? Semoga masih terus menjadi hari yang menyenangkan ya. Yang mau keluar ya, nikmati Sabtu malam alias malam mingguan, yuhu. Congrats ya, karena sepertinya akan menjadi malam yang cerah ya teman Pro 2. Tapi biasanya entah kenapa juga ya, kendaraan situ selalu diguyur hujan. Tidak selalu juga, sering tapi ya, diguyur hujan ketika di Sabtu malam. Mungkin banyak juga nih yang doakan supaya gak bisa keluar rumah. Tapi semoga tetap ya jadi perjalanan yang menyenangkan untuk kamu yang mau keluar rumah, yang mau bawa kendaraan juga jangan lupa nanti bawa jas hujan kamu, bawa mantel, bawa payung teman Pro 2, biar kalaupun hujan ataupun ya cuaca yang tidak diinginkan lah ya teman Pro 2, kamu masih bisa lebih siap menghadapinya ya. Dan ini juga jadi penghujung kebersamaan Nisa temani ruang dengar kamu. Nanti ada Dimas yang hadir ke ruang dengar kamu teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Yang seperti biasa nanti teman Pro 2 akan diawali dengan Pro 2 Hits berjaringan. So, always station di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Metro Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Persaingan di grup H Piala Dunia 2026 resmi berakhir dan menghadirkan kejutan besar. Spanyol tampil sebagai juara grup setelah mengalahkan Uruguay 1 gol tanpa balas di laga terakhir. Dan gol Alex Bena di menit ke-42 memastikan laga Roja mengoleksi 7 poin dan melaju mulus ke fase gugur. Sementara itu, cerita menarik datang dari KVRD. Tim debutan ini sukses mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar. Meski tanpa kemenangan, 3 hasil imbang sudah cukup membawa mereka ke posisi runner-up berkat selisih gol yang lebih baik. Sebaliknya, Uruguay harus tersingkir lebih awal. Tim asuhan Marcelo Bielsa hanya mengumpulkan 2 poin dari 2 kali imbang dan 1 kekalahan. Dan hasil ini menjadi salah satu kejutan terbesar di fase grup, mengingat status Uruguay sebagai mantan juara dunia. Di posisi terbawah juga ada Uni Emirat Arab menutup fase grup dengan 1 poin dengan hasil ini. Spanyol dan Cape Verde resmi melangkah ke babak berikutnya, sementara Uruguay harus mengakhiri perjalanan lebih cepat di Piala Dunia 2026. Kita masuk ke informasi berikutnya teman Pro 2. Kabar seru buat para pecinta olahraga lari, Kendari Half Marathon 2026 siap digelar pada 26 Juli mendatang di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Event ini menghadirkan 3 kategori lomba mulai dari 5K, 10K hingga 21K atau Half Marathon yang terbuka untuk pelari dari berbagai kalangan. Menariknya, rute yang digunakan sudah berstandar internasional dan dirancang relatif datar sehingga cocok untuk pelari yang ingin mencetak personal best. Tak hanya soal lomba, Kendari Half Marathon juga dikemas sebagai ajang sport tourism. Peserta akan disuguhkan keindahan Teluk Kendari, serta rangkaian kegiatan seperti festival budaya dan kuliner lokal. Pendaftaran sendiri juga telah dibuka sejak Februari 2026 secara online, dengan kuota peserta yang diperkirakan akan diikuti pelari dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Dan melalui event ini, Kendari tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tapi juga memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata olahraga di Indonesia Timur. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2. Tim musik Gereja Winusantara Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapannya tampil untuk ajang Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang digelar di Manokwari, Papua Barat. Tim dijadwalkan tampil pada 27 Juni dengan nomor urut 17, membawa semangat pujian melalui balutan budaya Nusantara. Dalam penampilannya, mereka akan membawakan 2 lagu, yakni Rerei Ombu, lagu daerah Kasultra yang serat makna kebersamaan, serta Pukul Tifa dari Ambon yang menggambarkan semangat persaudaraan dan juga sukacita. Pelatih tim, Yevebius Laude Anasara menyebut, seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal, dan cabang musik Gereja Winusantara sendiri menjadi salah satu kategori yang paling dinantikan karena memadukan unsur iman dan kekayaan budaya daerah. Dengan persiapan matang dan dukungan masyarakat Tim Sultra optimis mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Jaga Malam melalui program Pro 2 Hits berjaringan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Luar biasa Mamuju.
1: Oke, dari Kak Winda di Mamuju kita lanjut di
2: Toli.
1: Ada Kakak Galia.
3: Halo Kakak, selamat malam.
1: Selamat malam Kakak. Iya, Toli. Oke, kita lanjutnya ke Kendari tadi yang sempat ada tanda dari kendala
3: sehat.
4: Halo
1: Kakak Dimas, luar biasa kendala. Iya. Baik, nah teman-teman berdua itu berjanji kita sebentar lagi kita bakal lanjut ya dengan teman-teman malam minggu kalian dengan deretan lagu tentunya. Bareng teman-teman dari Sekor 4 dan tidak cuma itu Kak Ayah juga akan ngobrol santai sambil menyampaikan informasi-informasi yang sudah disiapkan dari teman-teman penyiar kita ini di berbagai daerah. Oke, namun sebelum itu kita akan putarkan dulu satu buah lagu yang ini bisa dikatakan cukup relate kayaknya dengan
3: kehidupan ya.
1: Kehidupan banyak orang ini ada kan lewat sebuah lagu 2001 kali. Nah, kita akan balik lagi ya untuk keseruan lainnya hanya di Pro 2 Hits
3: Berjaringan.

0: Iya, itu dia ya, lagu yang relate sama kehidupan. Sekalian curhat gitu ya. Oke, Kakak Fian, kita langsung saja mungkin ya.
1: Oke, balik lagi di Produits Berjaringan ya. Masih bersama saya Fian dan
0: Ayah di sini.
1: Oke, dan tentunya juga bersama teman-teman kita yang ada di Palu, di Bone, Makassar, Bau-Bau Kendari, Mamuju hingga Toli-Toli. Nah, Kakaknya kali ini kita akan mampir dulu ya. Ke kota mana dulu nih?
0: Yang paling dekat nih, tetangga ya.
1: Tetangga kita.
0: Ada Palu, ada Kakak Nadila di sana. Tapi sebelum kita sapa Kakak Nadilanya, mungkin kita dengarkan dulu lagu yang hits dari Palu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.

0: Oke, itu dia.
1: Ya, itu dia lagu itu dari Prodo Air di Palu ya. Dan iya. Oke, kita menyapa untuk Kakak Nadila. Ya, halo, Kakak Nadila.
0: Halo, Kakak Nadila.
1: Hai.
2: Halo.
1: Oke. Okay. Informasi menarik apa nih dari RRI Palu?
0: RRI Palu.
2: Oke, yang lagi hits di RRI Palu tadi iya. pagi tempatnya itu kita adakan program debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 dan spesialnya ini adalah kita adakan di rumah di Fabel Merah Putih. Okay. Jadi biasanya kan nobar tuh nonton bareng. Jadi kali ini kita debar. Jadi dengar bareng sama teman-teman yang berkebutuhan khusus, tempatnya sama teman-teman tunanetra gitu. Jadi ternyata teman-teman spesial kita ini antusias mereka itu juga luar biasa dan kita juga dapat feedback yang luar biasa dari teman-teman disabilitas bahwa RRI Palu itu juga memberikan ruang spesial buat mereka untuk menikmati pesta bola.
0: Pesta bola.
2: Karena ngomongin bola itu siapa saja bisa menikmati. Seperti itu
1: kan. Okay. Ada apa debar ya?
0: Debar ya.
1: Debar.
0: Debar. Iya.
1: Dengar bareng.
2: Dengar bareng bukan debar jantung ya.
1: Oh gitu ya. Hai, ngomong-ngomong timnas ini, Kakak Nelly dukung apa nih timnasnya? Jerman, Indonesia aja.
2: Korea Selatan.
0: Ya, tetap opa-opa gitu ya.
1: Oke, terima kasih Kakak Nadila.
0: Oke, dari Palu kita kemana lagi nih Kakak Fian?
1: Oke, kita mungkin akan mendengarkan dulu satu yang akan lewat berikut ya sebelum kita ke RRI Bone.

0: Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.
1: Oke, kembali lagi masih
2: di Prodo Hits Berjaringan.
1: Oke, kita ke mana,
2: Kakak ya? Ke Bone lagi ya.
1: Bone ada Kakak Andi di sana, Kakak Andi Imran. Halo.
3: Halo, selamat malam Fian dan juga Nur.
2: Ya, halo Kak Andi.
3: Halo juga Nur dan juga Fian. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Fian dan Nur juga sehat ya malam ini ya.
1: Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan informasi dari Bone, kita akan dengarkan dulu
2: lagu-lagu yang hits di Bone.
1: Silakan.
4: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.

0: itu dia ya, lagu-lagu yang hits dari RRI Bone.
1: Keren-keren kan lagunya ya, Nur dan juga Vian.
2: Nah, malam minggu memang nge-beat sekali ya.
1: Oh iya,
2: joget ya. Oke, info menarik apa nih yang hits di RRI Bone, silakan Kak Andi.
1: Jadi ada tren yang kembali muncul. Jadi ini semacam deja vu ya. Beberapa tahun yang lalu pernah ada tren sepedaan gitu ya. Nah, sekarang ternyata itu trennya berulang lagi di Bone. Sekarang di sore hari semakin banyak anak-anak muda yang memilih sepeda menghabiskan sore harinya dan menunggu sunset. Bahkan sekarang di Bone semakin banyak klub-klub atau komunitas-komunitas sepeda atau bikers yang muncul, dan rata-rata mereka dari Gen Z gitu. Jadi ini hal yang sangat positif. Kalau sebelumnya yang paling banyak kita adalah klub lari ya. Kita pernah disuguhi banyak sekali klub-klub lari di Bone. Nah, sekarang justru muncul lagi nih klub-klub atau komunitas-komunitas sepedaan, dan itu sangat bagus sekali. Yang paling penting juga adalah menggerakkan perekonomian, karena semakin banyak penjual-penjual sepeda yang bermunculan gitu ya. Dan bukan hanya sepeda, tapi juga atribut-atributnya seperti helm dan beberapa atribut yang lain. Artinya adalah ini tren yang kembali berulang, dan menurut saya seperti itu siklusnya ya, Vian dan juga Nur, bahwa memang dalam hidup ini selalu saja ada hal-hal yang berulang, termasuk tren sepedaan. Dan mungkin juga di tempat Nur dan juga Vian sekarang makin banyak anak muda yang bersepeda kan ya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Baik, terima kasih Kakak Andi Imran ya.
0: Yang utama
1: betul,
0: ya.
1: Betul, yang paling penting.
2: Kegiatan-kegiatan positif ya, luar biasa dari Gen Z.
0: Betul. Mungkin Kakak Andi bisa bersepeda dari Bone ke Ampang.
1: Waduh, saya takutnya nanti tiba tinggal jenazah ya.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Nur dan Vian. Selamat malam Minggu.
0: Ya, kita ke mana lagi nih, Kak Novian?
2: Oke, kita ke RRI Makassar ya. Di sana ada Kakak Rai di sana. Halo.
3: Halo Kak. Halo. Selamat malam Kak Vian dan juga Kak Nurhaya. Selamat malam.
2: Sekali. Baik. Sebelum kita akan dengarkan info ya, info menarik dan juga nanti ada live performance ya. Live performance dari Makassar ya.
3: Siap, iya Kak. Bakal ada live performance juga.
2: Baik.
0: Iya, ditunggu. Kita dengarkan dulu ya.
2: Kita dengarkan lagu hits berikutnya.
0: Lagu yang hits dari RRI Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia. Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.

0: If I, Rachel.
1: Oke, itu dia yang hits di RIN Makassar ya. Dan bukan hanya yang hits, dan juga kan ada informasi menarik ya.
2: Iya, betul sekali ya.
1: Aya dari RIN Makassar. Dan juga nanti akan ada live performance ya dari guestar yang akan menghibur kita semua tentunya. Baik, Kak Rai, silakan untuk informasi yang hits malam hari.
3: Oke, Kak. Sama kayak di Palu tadi ya, Kak. Kalau di Kota Makassar juga yang lagi hype adalah keseruan nonton bareng Piala Dunia 2026. Jadi, kalau di Kota Makassar, Makassar sekarang mungkin Kak udah jadi lifestyle baru bagi warga di Kota Makassar itu adalah nobar Piala Dunia Kak. Hampir setiap malam tuh kafe-kafe yang awalnya cuma buka sampai jam 12 sekarang udah sampai pagi Kak, gara-gara adanya nobar Piala Dunia 2026. Dan yang paling mencuri perhatian juga adalah nobar di pelataran TVRI Sulawesi Selatan ini Kak. Karena bukan cuma menghadirkan layar lebar dan suasana nobar yang seru, di sana juga Kak konsepnya yang lengkap. Di sini ada beberapa tenan-tenan yang menyediakan tempat untuk tenan kuliner, terus juga buat kakak-kakak yang mungkin lupa untuk membeli jersey tim kesayangan kakak-kakak nih, boleh banget, di sana udah ada tempat untuk jualan jersey juga. Jadi rasanya tuh kayak pergi nonton bola tapi juga sekaligus mengikuti festival sepak bola yang ada di sana Kak.
2: Keren ya, lagi demam bola di sana.
3: Betul banget Kak. Dan ya, malam hari ini bukan cuma Piala Dunia yang spesial juga di Kota Makassar Kak. Kita juga bakal ada persembahan spesial di Kota Makassar untuk hari ini.
1: Baik, silakan.
3: Di depan saya nih udah ada juara Gita Fest RRI 2026. Ada Franciscus Brian.
4: Iya Kak.
3: Yoey, halo Brian, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Hari ini gimana nih datang ke RRI, macet gak?
4: Lumayan
3: macet?
4: Iya.
3: Lumayan macet. Tapi gimana sih Brian rasanya udah juara gitu, juara 3 ya kemarin?
4: Iya Kak, juara 3.
3: Juara 3 Gita Fest RRI 2026. Ya. Ada enggak beda enggak sih setelah menjadi juara Gita Fest ini di kehidupan kamu?
4: Pastinya ada lah Kak. Mungkin dari ada perasaan bangga juga tersendiri.
3: Bangga ya. Tentunya bangga. Banyak teman-teman pasti keluarga juga ikut bangga ya. Oke. Dan malam hari ini Kak Brian bakal nyanyiin dua lagu ya.
4: Iya Kak.
3: Bakal menyanyikan dua lagu tanpa dua yang bakal menemenin kamu malam hari ini. Kalau gitu mungkin langsung aja ya. Tim teknik kita juga Sahroli udah siap banget nemenin kita di malam hari ini untuk persembahan spesial dari Franciscus Brian. Ada dua lagu yang bakal nemenin kamu di malam hari ini.
5: Kasih dua.

0: Yeay, itu dia lagu dari Francisco Brian ya, lagu Padamu Negeri. Yeah. Ini lagu yang buat kamu jadi juara ya?
1: Iya, Kak.
0: Wow, next lagu keduanya ini ada lagu siapa yang bakal kamu nyanyiin?
1: Tulus,
0: lagunya,
1: Perahu Kertas.
0: Oh, lagunya Tulus, Perahu Kertas. Oke, kalau gitu langsung aja ya, Kak. Semua kita dengerin, ini dia lagu kedua dari Francisco Brian.

0: Yeay, itu dia persembahan dari Franciscus Brian ya. Luar biasa banget. Waduh, emang suara kamu tuh keren banget sih Brian. Pantas jadi juara di Gita Fest kemarin. Tapi terakhir nih sebelum kita kembaliin ke hostnya nih, apa sih harapan kamu buat kedepannya? Karena kamu ini udah sukses di bidang musik nih, Brian.
1: Harapannya itu mungkin lebih semangat lagi dan semoga bisa rilis lagu juga.
0: Oh, mau rilis lagu? Ya, wah, kalau nanti kalau rilis lagu datang lagi ke sini ya. Oke deh Kak, itu dia persembahan dari Makassar dan juga informasi yang lagi hits di Kota Makassar nih Kak. Balik lagi di host kita malam hari ini ada Kak Fian dan juga Nur Haya.
2: Pro 2 Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
3: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
2: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
3: Pro 2 Hits Berjaringan. Pro 2 Hits Berjaringan.
4: Oke, kita kembali lagi nih ya, masih di Pro 2 Hits Percaringan.
5: Ya, setelah tadi ada Kakak Rai di Makassar dan juga live perform dari Kakak Brian ya. Betul, sukses selalu untuk Kakak Brian.
4: Wow, keren sekali suaranya ya.
5: Luar biasa. Oke, selanjutnya kita kemana ini?
4: Ke Bau-Bau dulu nih.
5: Oke, ada Kakak Yanti di sana. Halo, Bau-Bau, Kakak Yanti.
6: Halo juga.
4: Ya, apa kabar Kakak Yanti?
6: Baik, alhamdulillah. Gimana? Sebaliknya
5: luar biasa.
6: Kalian matching deh hitam-hitam.
4: Iya. Kayak dukaan kita ya.
5: Oke, sebelum kita ke informasi yang sudah disiapkan ya, kita akan dengarkan dulu lagu hits berikut ini.
4: Radio Republik of
3: Indonesia. Young Kids di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Radio Republik. Oke, itu dia lagu dari Eri Bawau ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi hits bersama Kakak Yanti di Bawau. Silakan Kakak Yanti.
1: Terima kasih Kak Novian dan Kak Nurhaya. Jadi di Bawau tuh sekarang yang lagi hits ada kegiatan namanya Kandei Sora yang berlangsung hari ini Sabtu dan Minggu besok. Di kawasan Benteng Sorawaluyo. Nah, jadi Kandei Sora ini adalah semacam pagelaran budaya terus dirangkaikan dengan pentas seni budaya serta pawai padamara atau pawai obor sepanjang kurang lebih 5 kilo. Jadi malam ini tuh mereka yang pengunjung ataupun juga yang ikut menjadi peserta di Kandei Sora ini akan berjalan kaki sambil menyalakan obor sepanjang kurang lebih 5 kilo. Nah, ini adalah inisiasi dari salah satu komunitas teater namanya Teater Sora yang ada di Kota Bawau. Dan yang menariknya nih, Novian dan juga si kakak cantik. Jadi yang menariknya tuh setiap peserta menggunakan pakaian daerah atau pakaian tradisional yang tempo doloe. Jadi maybe mereka bakal menggunakan baju-baju kakek sama nenek mereka kayaknya. Karena emang nuansanya tuh jadul, temanya tuh jadul dan juga lekat dengan tradisi atau juga budaya lokal yang ada di sini. Gitu.
0: Oke, luar biasa ini informasinya, menarik sekali dari Bawau ya. Oke. Baik, terima kasih Kakak Yanti.
1: Terima kasih kembali.
2: Oke, terima kasih Kakak Yanti.
0: Iya. Oke, selanjutnya Kakaknya kita akan mendengarkan lagi ya untuk lagu hits kali ini dari Eri Ampana.
2: Ini dia.
3: Pro Hits Ampana.

0: Prohits Ampana.
1: Oke, jadi itu lagu-lagu yang hits di Radio Ampana ya. Dan ya.
2: Ada informasi yang hits juga gak sih di Ampana?
1: Ada dong. Ya, kakaknya beberapa hari terakhir di kota Ampana, menjelang sore sampai malam hari ini pasti suasana atau vibe-nya itu terasa lebih ramai dari biasanya. Hari ya.
2: Biasa.
1: Ya, malum saja karena di depan kantor kita ini ternyata ada sedang berlangsung turnamen sepak bola Piala Gubernur Berani Cup 2026 di lapangan Stamina Ampana. Dan setiap sore ini kakaknya masyarakat ini mulai bertangan untuk menyaksikan pertandingan, kemudian suara sorak sore penonton ini, semangat para pemain juga hingga supporter ini membuat suasana di kota Ampana ini terasa semakin ramai gitu. Dan turnamen ini diikuti oleh 17 tim kakaknya dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Namun Berani Cup 2026 ini bukan hanya soal mengejar gelar juara saja, lebih dari itu turnamen ini menjadi wadah gitu bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan, kemudian menambah pengalaman bertanding, sekaligus juga mempererat tali persaudaraan antar daerah melalui olahraga sepak bola.
2: Jadi kalau sorenya nonton bola, malamnya nontonnya Piala Dunia ya.
1: Piala Dunia.
2: Nah selain itu Kak Fian, ada juga ya baru-baru kemarin diadakan Maleo Festival 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Ampana Tete, yang mana ini dipusatkan di halaman Pelabuhan Mantangisi, Desa Mantangisi. Nah untuk Maleo Festival ini mengusung tema Harmoni Alam dan Rumah Budaya Sulawesi Tengah. Ya, dan festival ini juga berfokus pada pelestarian alam, kekayaan budaya lokal, kemudian ada kampanye perlindungan satwa endemik burung maleo ya, dan juga menampilkan pentas seni dan juga budaya daerah. Selain itu ada juga pertunjukan musik serta pameran. Nah, kekafian Maleo ini, festival Maleo ini bukan sekedar kegiatan hiburan atau pertunjukan seni budaya, tapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, keindahan alam serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah.
1: Ya, luar biasa, kegiatan-kegiatan cukup ramai di Kota Ampana ya.
2: Luar biasa ya.
1: Oke, baik. Kita kemana lagi nih, kakak ya?
2: Siapa lagi dari?
1: Kita ke Kendari nih. Ada ya? Kakak Dimas. Halo, Kakak Dimas.
3: Halo.
1: Halo. Waduh, luar biasa.
2: Apa kabar Kendari malam hari ini?
3: Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar kan, Nur.
1: Allahu Akbar. Masya Allah.
2: Tabarakallah.
1: Oke, sebelum kita dengarkan informasi dari Kakak Dimas di Kendari, kita akan dengarkan dulu yang hits berikutnya.
4: Yang hits di Pro 2 Kendari.

0: Pro 2 Kendari. Yang hits di Pro 2 Kendari.
1: Okay. Itu yang hits dari Kendari,
2: Kendari ya. Okay. Ada Kakak Dimas di sana. Mm-hmm. Kakak Dimas, ada informasi yang hits gak sih di Kendari?
3: Pastinya dong, Kano sama Kanovia. Yeah. Karena tadi kan Dimas dengerin kalau misalnya tadi di Palu, Makassar dan beberapa kota, pasti seluruh kota itu kita masih dalam euforia pesta bola ya.
1: Betul.
3: Nobar di mana-mana gitu, Kendari juga gak kalah pastinya. Dan berhubung Dimas mau ngasih tahu nih hal-hal yang paling seru dan hits dan juga paling update di kota Kendari. Kalau tadi di Bone itu trennya adalah sepedaan, Kendari itu gak mau kalah, trennya adalah lari atau running gitu. Setiap hari pasti ada aja yang ngajakin aku running.
2: Gitu ya.
3: Gitu. Jadi ada yang seru banget di kota Kendari ya. Lagi-lagi kota Kendari akan rame lagi nih, karena tanggal 26 Juli nanti Kendari Half Marathon 2026 ini resmi hadir dan siap bikin kota Kendari penuh energi dari pagi sampai garis finish gitu. Jadi
1: luar biasa.
3: Sebagai informasi juga, event ini tuh bukan cuma untuk pelari profesional aja, semuanya bisa ikut. Dari Jakarta pun bisa datang ke Kendari ya, dari Ampana bisa ya? Banget dari Makassar.
1: Nanti kita lari dari sini ke sana ya.
3: Gas. Pokoknya ini juga dibagi beberapa kategori juga, ada kategori 5K, terus 10K, sama 21K alias half marathon yang berani atau siap ngejar challenge lebih jauh gitu. Dan yang lebih menarik nih ya, kakak-kakak semuanya. Biasanya kalau misalnya kita half marathon itu kan kita fokus ke jalannya. Tapi kalau di Kendari nanti itu akan kita suguhkan ya rute standar internasional. Dan juga kita suguhkan vibes kota Kendari yang indah banget ini. Teluk Kendari, suasana kota, terus ada budaya festival, terus ada kuliner lokal yang bikin acara ini makin keren. Karena kita juga sport tourism support gitu. Jadi gak cuma lomba tapi abis lari kita juga have fun bareng gitu.
1: Luar biasa.
2: Dapat sehatnya, dapat happy-nya ya.
1: Dapat view-nya juga.
2: Dapat juga view-nya.
3: Mungkin kakak mau datang ke sini.
1: Boleh, kita lari
2: dari kenyataan aja ya.
1: Oke, terima kasih Kakak Dimas ya.
3: Terima kasih.
1: Informasinya.
3: Thank you Kak Nurhaya dan juga Kak Novian.
2: Iya, terima kasih.
1: Oke, kakaknya kita akan lanjut lagi ke Mamuju ya, ada Kak Winda di sana. Namun sebelumnya kita akan dengarkan yang satu ini.
4: Tur Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku?
5: Dulu bah, pegangku ini sabar, mau ganti juga.
6: Ini ada lagi uang 100 nih, pinjam dulu. Masa ganti, belum laku jualanku nih.
4: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
6: Hama, baik dulu betul.
4: Baru apa kau?

0: dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
1: Oke, kakak kita lanjut lagi ya ke Irina Mojo. Ada kakak Winda di sana. Halo kakak Winda.
2: Halo kakak Novian dan
1: halo.
2: Kakak Nurhaya nih.
1: Apa kabar?
2: Baik Mojo. Banget. Kalian gimana nih?
1: Alhamdulillah
3: kabar baik ya. Di sini bahagia juga.
1: Oke, sebelum kita dengarkan informasi hits ya, kita akan dengarkan dulu yang hits di Irina Mojo.
4: Pro 2 hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan. Eat Gitam. Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalamah.
5: Perjalanan melintasi
4: Bruno Mars.

0: top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: Okay, itu dia yang hits dari RRI Mamuju ya. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi hits apa nih di RRI Mamuju. Kak Winda, silakan.
2: Dan untuk informasi yang lagi hits nih, ini baru aja nih, baru-baru aja RRI Mamuju menyelenggarakan nih yang namanya Pagelaran Seni Budaya Bahari tanggal 20 Juni 2026 yang dihadiri nih rame banget pesertanya kakak. Yoi, dan ini diselenggarakan di Aula Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan ini mungkin salah satu pagelaran yang asik banget nih di Kota Mamuju kakak. Dan juga untuk pagelaran ini nih mengangkat kesenian bahari Mamuju nih. Ada di sana ada tarian, kemudian ada pencak silat, ada lagu dan sebagainya. Dan dihadiri nih para pejabat dan juga para siswa tentunya dan masyarakat pesisir yang ada di sekitar tempat acara gitu kakak.
1: Rame ya.
2: Seru banget kakak.
3: Iya.
1: Oke. Terima kasih kakak Winda informasinya.
2: Sama-sama.
1: Baik, dari Mamuju kita kemana nih kakak ya?
3: Yang paling terakhir ya ada Toli-Toli.
1: Toli-Toli, ada kakak Lia di sana. Halo kakak Lia.
3: Halo kakak Lia.
1: Halo.
4: Halo kakak.
1: Halo Toli-Toli.
3: Iya, apa kabar nih?
1: Oke, luar biasa Toli-Toli. Kita kan
4: biasa ya.
1: Iya, kita akan dengarkan informasinya setelah yang akan lewat berikut ini. Silakan yang hits dari RRI Toli-Toli.
0: Yang lagi hits di Produa Toli-Toli. Kesia Lefronka, Pelarian.
5: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Nuna, Rollerblade.

0: Oke, itu yang isi dari RRI Toli-Toli.
1: Iya.
0: Oke, apa nih informasi yang ingin disampaikan yang hits di RRI Toli-Toli? Silakan Kak Alia.
2: Oke, terima kasih Kak Novian dan juga Kakak Nurhaya. Kalau di Toli-Toli sendiri kemarin, di minggu kemarin tuh kak, tepatnya di tanggal 12 sampai 21 Juni itu ada kegiatan yang meriah banget ya. Itu dari kegiatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli yang mengadakan Fest 2026 nih. Jadi itu kayak kegiatan tahunan gitu kak. Nah ini tuh festivalnya tuh merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan kreativitas, terus inovasi juga, dan kemampuan berwirausaha. Nah kemarin itu temanya ada

0: telah membangun generasi cerdas dan kreatif dalam mengembangkan UMKM di era digital. Jadi kegiatannya itu banyak banget. Ada tenan bazar masak kreasi. Jadi itu menampilkan masakan dari mahasiswanya mereka. Terus selain bazar juga ada festival tari kreasi, kemudian pertunjukan seni juga yang mengangkat bakat dari mahasiswa. Terus ada juga live music begitu Kak. Jadi ini banyak banget acara-acara sehingga kayaknya anak-anak muda Toli-Toli kemarin pada ke Setia Mujahidin gitu acaranya tiap malamnya gitu. Itu sih kayak menarik.
1: Oke, terima kasih.
2: Baik,
1: untuk
2: terima kasih
1: informasinya ke kalian.
2: Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya ya yang sudah bergabung bersama kita di Pro 2 Hits Berjaringan malam hari ini. Ada Kak Nadila tadi di Palu, ada Kak Ray di Makassar, kemudian ada
1: Kakak Andi Imran di Bone.
2: Iya, ada Kak Lili di Toli-Toli. Kemudian ada Kak Dimas juga di Kendari dan ada Kak Yanti juga di Bau-Bau. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan selamat bermalam Minggu untuk semuanya ya. Sampai jumpa di Pro 2 Hits Berjaringan bulan depan. Sehat-sehat semuanya. Bye.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya Dimas bisa menyapa kamu nih ya di jaga malam. Hari Sabtu nih tanggal 27 Juni 2026 teman Pro 2. Yeay, malam minggu lagi bareng Dimas. Malam minggu nih teman Pro 2, jadi kamu malam mingguannya kemana? Kok nggak ajak-ajak aku sih? Coba nih, Dimas mau langsung kasih tahu ke kamu teman Pro 2. Siapa yang dulu hafal banget lagunya Project Pop ya? Tapi pengen nostalgia, ayo siapa? Dimas paling suka lagu Project Pop tuh yang Goyang Duyu ya. Ayo Goyang Duyu. Enak banget sih dengerin dimanapun, kapanpun, sama siapapun ya teman Pro 2. Nah ada kabar nih yang bikin banyak orang mendadak balik lagi ke masa MP3 dulu teman Pro 2. Ya, Project Pop ini resmi bikin konser spesial 30 tahun berkarya. 30 tahun? Seumuran aku. Wow. Ketahuan deh umurnya ya. Jadi konser bertajuk Project Pop 30 tahun Forever Young, Forever Fun ini bakal digelar 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta nih teman Pro 2. Dan yang bikin seru, konsep tiketnya ini unik banget karena sesuai vibes mereka yang selalu ramai sama seru gitu. Jadi ada kategori Goyang Duyu. Buat yang pengen nikmatin konser santai tapi tetap ikut joget, ada Goyang Duo nih. Buat yang mau datang berdua ya, entah sama bestie gitu, sama doi atau sama temen-temen gitu. Terus ada Goyang Rame. Ini cocok sih buat kita satu geng nih teman Pro 2, geng Pro 2 Kendari namanya ya. Buat yang pengen pengalaman lebih dekat, juga ada area superstar nih sampai pilihan lain yang bisa disesuaikan sama gaya nonton kamu teman Pro 2. Ini semacam kayak reuni besar ya untuk generasi yang tumbuh bareng lagu-lagu Project Pop gitu. Dari yang dulu nyanyi di ruang tamu, karaoke keluarga, di mobil, sampai hari ini yang masukin lagu Project Pop sebagai lagu di playlist kita masing-masing. Jadi teman Pro 2, pengen banget kan? Ya, mudah-mudahan kita ada kesempatan nih di tanggal 8 Agustus untuk terbang ke Jakarta nonton langsung Project Pop ya. Kita nostalgia bareng, nyanyi-nyanyi bareng gitu ya. Atau jangan-jangan kamu di malam minggu ini gak kemana-mana dan pengennya nostalgia teman Pro 2. Boleh, Dimas temenin di jaga malam asal kamu jangan galau malam-malam.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan.

Jaga malam ya, jam 8 malam nih teman berdua. Ini ada kabar seru dari dunia musik internasional. Jadi penyanyi dan juga penulis lagu muda yang sering banget jadi soundtrack overthinking kita semua ya. Olivia Rodrigo teman berdua baru aja bikin pencapaian baru lagi nih. Jadi album terbarunya yang berjudul You Seem Pretty Sad for the Girl So in Love, asik, ini resmi debut di posisi nomor 1 tangga lagu di Billboard 200. Dan yang bikin makin keren lagi, ini bukan pertama, bukan kedua, tapi ketiga kalinya loh Olivia ini naik sebagai nomor satunya Billboard 200 teman produa. Luar biasa ya. Album yang rilis pertengahan Juni kemarin ini juga mencatat angka pembukaan terbesar sepanjang karirnya Olivia dan jadi salah satu debut solois perempuan terbesar tahun ini loh. Keren banget emang Olivia ini ya. Udah cantik, muda, keren. Coba mampir ke Kendari deh Olivia. Kalau dulu banyak banget yang kenal Olivia lewat lagunya A Driver License ini, terus lanjut ke Good For You, Vampire. Sekarang banyak yang bilang ini fase Olivia yang lebih dewasa, mature, lebih emotional, lebih jujur ya. Tapi dengan cerita yang makin berkembang pastinya. Dan yang menarik teman produa, di umur yang masih muda nih ya, Olivia tuh pelan-pelan udah berubah dari penyanyi generasi baru jadi salah satu nama besar di pop sekarang. Iya ya, karena Olivia beberapa kali itu menang penghargaan di ajang musik bergengsi dunia gitu. Jadi teman produa, kalau misalnya malam ini kamu harus mendengarkan lagu galau, Dimas merekomendasikan ya lagu galaunya Olivia Rodrigo, mungkin yang Driver License. Itu bisa jadi salah satu yang oke lah untuk nemenin kamu malam minggu. Tapi lagi-lagi Dimas pengen bilang ke kamu, jangan sampai kamu galau. Kan ada Dimas Manfred II yang menemani kamu di malam minggu ini. Jadi jangan galau ya. Biar gak galau, Dimas coba kasih kamu lagunya. Siapa nih ya? Lagunya Viera, teman Fredua. Ada lagunya Viera bersamamu. Coba kita dengerin sama-sama supaya gak galau ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, malam minggu nih ya, ada yang akhir-akhir nih sering ngerasa hidup kita kurang baik gak sih? Terus tiba-tiba kepikiran, jangan-jangan ini cuma sementara doang lagi gak baiknya. Yes, teman Pro 2, kalau relate mungkin kamu tuh lagi satu frekuensi sama Bernadia, teman Pro 2. Karena Bernadia itu baru aja ngerilis album studio keduanya yang berjudul Semoga Hanya Di Mimpi nih. Dan ternyata di balik judul lagu itu tuh ada cerita yang cukup dekat sama banyak orang. Karena menurut Bernadia, album ini tuh lahir dari rasa takut dan kecemasan saat hidup terasa sedang berjalan lancar. Dan perasaan yang mungkin pernah dirasain banyak orang juga nih. Jadi takut kalau hal-hal baik itu tuh suatu saat pasti berubah gitu. Makanya dipilihlah judul Semoga Hanya Di Mimpi nih. Ini tuh semacam harapan ya teman Pro 2 supaya rasa takut itu gak benar-benar jadi kenyataan. Tapi yang bikin album ini menarik, ini bukan cuma ceritanya. Bernadia tuh ternyata sengaja bawa nuansa era 2000-an ke album ini nih. Jadi kalau misalnya pas denger ada rasa familiar, terus nostalgia gitu ya, ringan, itu memang ambience atau atmosfer yang lagi dibangun untuk lagu-lagu di album barunya. Dan juga visual albumnya juga dibuat dengan warna-warna yang ngingetin kita di era 2000-an nih. Jadi bukan sekedar estetik, tapi kayak ngebuka lagi folder kenangan yang lama gak dibuka teman Pro 2. Jadi buat yang pengen masuk lebih jauh ke semesta album ini ya, Bernadia juga siap membawa semuanya ke panggung lewat Semoga Hanya Di Mimpi Album Showcase tanggal 25 Juni nanti di Jakarta. Aduh, lagi-lagi di Jakarta ya. Kapan nih kendarinya nih gitu. Tapi ngomongin soal Bernadia teman Pro 2, Dimas sempat baca ya di salah satu artikel di mana gitu, Dimas lupa. Bernadia ini lagi dipuji sama musisi-musisi Indonesia senior karena lagu-lagunya itu relate, bagus, cara nulisnya juga katanya relate, bagus banget gitu ya. Dia bisa narik atensi sama perasaan orang yang baca lirik sama ngedengerin lagunya gitu. Jadi banyak yang ngasih congrats untuk Bernadia untuk di album kedua Semoga Hanya Di Mimpi nih ya. Nanti kita akan sama-sama dengerin di Pro 2 Kendari pastinya teman Pro 2. Jangan galau ya.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Teman berdua, Dimas mau ngasih kabar satu lagi nih di kebersamaan kita di jam 8 ini ya. Jadi ada satu kabar yang lagi ramai banget di dunia musik nih ya, terutama untuk yang udah lama nunggu momen ini. BTS itu lagi-lagi nunjukin kalau mereka itu bukan cuma fenomenal, asik, tapi juga konsisten jadi salah satu grup musik terbesar di dunia, teman berdua. Album terbaru mereka yang berjudul Arirang ternyata masuk daftar album terbaik paruh pertama 2026 versi sejumlah media musik internasional. Mulai dari Rolling Stone, NME, sampai media-media besar lainnya yang menyoroti gimana BTS ini comeback dengan sesuatu yang terasa sangat besar tapi tetap dekat sebagai identitas mereka ya, BTS gitu. Dan yang menariknya teman-teman berdua, banyak yang bilang album itu terasa spesial karena BTS

BTS kembali mengangkat akar budaya Korea dan memadukannya dengan warna musik global yang sama ini jadi ciri khas mereka. Dan mungkin itu juga kali ya yang bikin banyak orang tuh setia nungguin karyanya gitu. Bukan cuma ARMY aja, tapi semua orang. Literally semua orang ya. Banyak banget yang ngebahas lagu-lagunya, mulai dari Hooligan, Body to Body, sampai Swim, yang disebut jadi lagu favorit banyak pendengar, terutama pendengar Pro 2 nih ya. Belum lagi sekarang mereka juga katanya lagi jalanin tour dunia Arirang yang super besar, dan kabarnya bakal jadi salah satu tour K-pop terbesar yang pernah ada loh. Wow, ini jadi history lagi nih ya. BTS memang luar biasa. Apalagi nanti di akhir tahun ini BTS juga mau mampir ke Jakarta, Indonesia nih ya. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu disuruh pilih satu lagu BTS yang pas banget temenin momen malam minggu kamu, apa yo? Swim, Hooligan, Dimas sih butter ya. Hood like butter. Gitu teman Pro 2. Jadi dengan Dimas berikan informasi terakhir dari BTS ini juga berakhir juga ya perjumpaan kita di segmen MLC lokal di berita entertainment Pro 2 jam 8 malam. Nanti di jam 9 kita akan ketemu lagi di sharing time teman Pro 2. Jadi Dimas gak sabar nih nungguin sharing-sharing sama kamu di 082188309908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari dan juga RRI_Kendari-nya 2. Dimas tunggu ya nanti di sharing time teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman Pro 2, selamat datang di Sharing Time jam 9 malam bersama Dimas di sini. Teman Pro 2, ya jam 9 malam ini di malam minggu ya. Biasanya obrolan kita tuh gak akan jauh-jauh dari pacaran, dari gebetan. Sorry, tapi malam ini Dimas mau ngajak kamu tuh ngelihat satu kata dengan cara yang berbeda. Apa itu? Yaitu feeling intimate. Ih, bahasa Inggris Dimas, iya dong. Banyak dari kita kalau misalnya dengar kata ini tuh atau kata intim, pikirannya tuh langsung traveling ke hubungan romantis atau physical touch gitu. Padahal kalau misalnya kita nih ya dengerin feeling intimate, itu tuh banyak banget, maknanya tuh luas banget. Apalagi Dimas tuh sempet nonton podcastnya Pancatera ya. Dan di episode Feeling Intimate ini bener-bener ngasih apa ya, pandangan yang baru banget untuk Dimas juga ya, secara emosional atau emotionally safety teman berdua. Artinya apa? Jadi feeling intimate itu, keintiman sejati itu tuh momen dimana kamu tuh merasa aman untuk nunjukin sisi rapuh kamu tanpa takut di-judge. Jadi kamu gak perlu pakai topeng ya, kayak misalnya ih, si paling sukses, si paling bahagia gitu ya, di depan banyak orang. Nah malam minggu ini coba kita sama-sama cek diri kita sendiri, atau bisa juga kamu cek di sekitar kamu teman berdua, siapa orang yang paling bikin kamu merasa aman untuk jadi diri sendiri. Apakah bestie? Atau mama, papa ya, atau adik, kakak kita sendiri, atau malah diri kamu sendiri teman berdua. Bisa kasih tahu Dimas ya lewat WhatsApp di 0821 8830908, atau di Instagramnya Pro2 Kendari, atau di RRI Kendari teman berdua. Karena ngomongin tentang emotional safety dari feeling intimate ini rasanya pas banget nih ya, Dimas mau bahas sama kamu teman berdua. Jadi boleh yuk dikasih ke Dimas ya. Nanti kita akan buka bareng-bareng, kita akan bedah bareng-bareng. Mas tunggu teman berdua.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Masih di sharing time bersama Dimas, teman berdua. Selanjutnya Dimas mau ngomongin soal feeling intimate nih yang tadi sempat kita bahas ya. Ada satu pondasi penting yang sering kita lupain, teman berdua, yaitu vulnerability. Apa itu vulnerability? Jadi artinya itu keberanian untuk menjadi rentan. Jadi maksudnya adalah emotional vulnerability. Nah, zaman sekarang anak muda tuh dituntut untuk selalu kelihatan kuat, mandiri dan punya segalanya. Dan di media sosial semuanya tuh serba sempurna gitu. Tapi jujur, capek gak sih kalau misalnya harus pura-pura kuat terus? Disinilah keintiman emosional itu diuji, teman berdua. Jadi feeling intimate itu baru bisa dibuild kalau misalnya kita punya keberanian untuk nurunin ego dan bilang, aku lagi gak baik-baik aja nih gitu. Waktu kamu berani cerita tentang ketakutan kamu, kegagalan kamu, sama kecemasan masa depan kamu ke seseorang yang tepat, disitulah keintiman sejati lahir. Itu bukan tanda kamu lemah ya, teman berdua, tapi itu udah jadi manusiawi ya. Hubungan yang dalam gak dibangun dari pamer kesuksesan juga, tapi dari saling merangkul di masa sulit. Entah dari bestie, dari friends ya, dari orang tua, dari saudara gitu. Jadi jangan takut untuk kelihatan rentan. Jadi jangan takut juga untuk kelihatan baik-baik aja gitu. Karena sejatinya orang sekitar itu adalah ya, atau friends kita di sekitar kita itu yang nge-build emotional vulnerability kita hadir.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Yes, teman Pro 2 ya. Kita balik lagi di sharing time di jam 9 malam ini. Teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau semakin kita tumbuh dewasa, circle pertemanan kita rasanya makin menyusut gitu? Dulu pas sekolah atau awal kuliah, kita tuh punya banyak, bahkan satu angkatan tuh jadi teman kita semua gitu. Sekarang bisa dihitung pakai jari ya, satu tangan lagi. Bahkan malam minggu kayak gini tuh kadang cuma rebahan sendiri, iya kan? Betul, bisa teman Pro 2. Itu normal banget dan bagian dari fase pendewasaan. Kenapa? Kenapa? Why? Karena prioritas kita tuh udah berubah dari nyari kuantitas jadi nyari kualitas. Dan kita mulai selektif nih ngebangun boundaries atau batasan diri kita. Dan kita gak lagi butuh ratusan teman yang frenemy. Frenemy, kamu harus tahu frenemy itu teman Pro 2. Yang cuma ada pas senang doang. Tapi kita butuh beberapa orang aja yang feeling intimate-nya dapat banget. Jadi orang-orang yang meskipun gak ketemu setiap hari, tapi pas ketemu obrolannya langsung deep talk, bermakna, dan asik banget gitu. Gak mau pulang sebelum semuanya selesai. Asik. Hubungan yang intim itu butuh waktu dan energi untuk dirawat ya. Makanya gak bisa dibagi ke semua orang. Kalau misalnya sehebat apapun orangnya, ya itu juga gak akan berlaku tuh ya. Gak semua kesenangan bisa dibagi sama semua orang gitu. Jadi kalau misalnya malam minggu ini circle kamu makin kecil, ya supposed to be grateful teman Pro 2. Kita tetap harusnya malah bersyukur ya. Artinya kualitas hubungan kamu tuh lagi naik kelas. Karena ya selain karena semakin dewasa lingkaran pertemanan makin intim, kita jadi tahu nih semakin dewasa hukum alam sedang berlaku. Yang mana yang jadi the best of friends we have in surroundings gitu, or becoming frenemy. Frenemy ya teman Pro 2. Jadi siapa nih yang lagi ngerasa kayak gitu teman Pro 2? Semakin dewasa lingkaran pertemanan makin intim. Automatically hampir semua orang pasti bilang kayak gitu ya. Ini berlaku juga untuk Dimas teman Pro 2. Jadi gak apa-apa kan kalau misalnya kita semakin besar temannya makin dikit, bisa dihitung pakai jari tangan satu lagi. Gak apa-apa banget, yang penting kita terbebas dari frenemy dan menemukan a building of feeling intimacy itu sendiri.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kah?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Teman Pro 2, gak kerasa nih udah masuk di menit-menit terakhir ya di sharing time jam 9 malam ini di malam minggu ya. Sebagai penutup obrolan kita tentang feeling intimate ya, Dimas mau bawa pesan yang paling krusial nih, yaitu keintiman dekat dengan diri kamu sendiri. Sebelum kamu sibuk membangun kedekatan emosional sama orang lain, sama doi, pacar kamu, atau bestie, pertanyaannya tuh gini, seberapa intim sih kamu sama diri kamu sendiri, teman berdua? Jadi jangan ngedahuluin seberapa intim kamu dengan orang lain gitu. Kenapa gak ke diri kamu sendiri dulu? Karena kan banyak dari kita yang takut kesepian di malam minggu, langsung nyari pelarian keluar, padahal sebetulnya kita tuh cuma lagi asing aja sama diri sendiri dan gak pede, gak pengen gitu merayakan kesendirian di malam minggu ini sendirian gitu. Jadi self intimacy itu tuh adalah momen dimana kita tuh berani duduk diam, dengerin isi kepala, dan berdamai sama semua emosi yang ada di dalam dada. Dan kamu mengenali batasan itu, kamu tahu juga apa yang bikin kamu bahagia, teman berdua. Dan kalau misalnya kamu memaafkan kesalahan masa lalu kamu, itu juga sama aja menghargai diri kamu sendiri gitu. Jadi simpel kan, teman berdua. Jadi buat kamu yang malam minggunya sendirian di kamar gitu ya, kamu gak kesepian, ada Dimas gitu ya. Atau misalnya lagi ngedate sama orang yang paling penting di hidup kamu, boleh silakan. Kalau Dimas ya, Dimas lagi ngedate sama diri Dimas sendiri nih. Hah? Ngedate sama diri sendiri? Iya, Dimas menikmati malam minggu dengan bahagia dengan diri sendiri. Siaran di tengah malam, di malam minggu, sambil cerita tentang self-intimacy gini sama kamu teman berdua gitu. Kayak I feel enjoy with myself to talking about this self-intimacy, teman berdua. Pokoknya enak banget. Jadi gitu intinya teman berdua ya. Nanti di jam 10 Dimas akan kembali lagi dengan story in radio, teman berdua. Jadi mudah-mudahan apa yang Dimas bicarain ke kamu tentang satu hal tadi ya, self atau feeling intimate, itu mudah-mudahan bisa membuka hati kamu, membuka pikiran kamu, dan juga membuka mata kamu kalau it's okay to be alone gitu. Gak apa-apa sendiri, yang penting kamu bahagia ya, teman berdua ya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Masuk di jam 10 kita ada di segmen Storyin Radio Teman Perdua. Jam segini biasanya kota mulai pelan, kendaraan mulai berkurang, tapi pikiran kadang justru mulai ramai. Dan malam ini Dimas ingin ngajak kalian semua ngobrol tentang satu hal yang sering kita cari diam-diam, yaitu intimacy. Banyak orang pikir intimacy itu cuma untuk soal pacaran, tentang pegangan tangan, tentang bilang aku sayang kamu. Padahal intimacy itu sesederhana punya seseorang yang tahu kita lagi capek tanpa kita cerita. Intim itu bisa saat sahabat tiba-tiba bilang, hari ini kamu beda. Intim juga bisa waktu pulang dan ibu kamu bertanya, sudah makan atau belum? Dan intim itu bisa saat saudara kamu tuh kirim meme receh cuma karena ingat sama kita. Atau bahkan saat kita duduk sendiri tanpa buru-buru jadi siapa-siapa, dan akhirnya kita nyaman sama diri kita sendiri. Mungkin intimacy itu sebenarnya bukan soal siapa yang paling dekat di antara yang dekat dengan kita, tapi siapa yang bikin kita tidak perlu jadi versi terbaik diri kita untuk bisa diterima. Karena di dunia yang ramai ini, rasanya indah kalau masih ada tempat di mana kita bisa pulang tanpa harus menjelaskan apa-apa.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan,

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Ada satu bentuk perhatian yang sekarang makin mahal, teman berdua. Bukan hadiah, bukan juga chat yang panjang, tapi didengarkan. Kita hidup di masa semua orang itu ingin bicara, tapi gak banyak yang benar-benar tinggal dan juga menjadi pendengar. Padahal intimacy itu sering lahir dari situ, dari teman yang gak buru-buru kasih solusi, dari ayah atau papa yang diam-diam dengar cerita kita waktu walau responnya cuma mengangguk-angguk, dari adik yang masuk kamar cuma untuk nemenin kita, atau dari diri sendiri yang akhirnya berhenti menyalahkan dan mulai memahami. Kadang kita gak butuh jawaban, kita cuma pengen ada yang bilang, "Iya, aku dengerin kok." Dan mungkin malam ini, kalau belum ada yang sempat tanya kabar kamu, kalau belum ada yang balas pesan kamu, atau belum ada yang mencoba mengerti kamu, coba tanya ke diri sendiri, hari ini gimana kabar kamu? Semuanya sudah selesai dengan baik? Hari ini capek ya? Sudah saatnya kamu bisa istirahat dengan nyenyak malam ini. Dan kalau misalnya jawabannya iya, kamu nyaman untuk menanyakan diri kamu sendiri, itu namanya bentuk intimasi. Karena hubungan yang paling lama kita jalani ternyata hubungan dengan diri sendiri, seperti rasa ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Dimas pernah dengar satu kalimat. Kita semua cuma ingin dilihat. Bukan dilihat wajahnya, tapi dilihat perasaannya. Intimasi mungkin bukan tentang seberapa sering bertemu dengan orang lain, tapi seberapa dalam seseorang mengenal versi kita yang nggak diposting di mana-mana. Yang tahu kalau kita ketawa padahal lagi sedih. Yang sadar kalau kata aku gak apa-apa, saya baik-baik saja, kadang artinya kebalikannya. Dan menariknya, orang pertama yang perlu melakukan itu ternyata adalah diri kita sendiri in self-mirroring. Karena seringkali kita paling cepat mengerti orang lain, tapi paling lama memahami diri sendiri. Jadi malam ini, kalau ada satu orang yang ingin kamu peluk, boleh jadi itu sahabat, boleh jadi itu keluarga, boleh jadi itu ibu, ayah, bapak, mama, papi, mami kamu, boleh jadi seseorang yang sedang jauh di sana. Tapi kalau misalnya belum ada, semoga malam ini kalian bisa pelan-pelan bilang ke diri sendiri dan berkaca. Saya lihat kamu dan saya tahu saya sudah sejauh ini. Saya akan tetap di sini melangkah bersama orang-orang yang mampu mengerti saya, bukan mereka yang hilang atau ada ketika saya membutuhkan dan di saat hanya ada kesenangan dalam diri.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dengan berakhirnya segmen Story in Radio di jam 11 malam ini ya, menuju jam 11 malam Mas Dimas, maka berakhir juga nih kebersamaan kita di malam hari ini di Jaga Malam Teman Pro 2. Dimas mengucapkan terima kasih untuk kamu semua yang masih membersamai Dimas hingga malam hari ini. Semoga apa yang Dimas berikan ke kamu lewat sharing time, lewat Story in Radio, dan juga informasi-informasi terupdate dari dunia musik, selebriti, dan dunia film yang Dimas berikan bisa memberikan insight yang baik untuk kamu. Buat kamu semua Teman Pro 2, selamat beristirahat ya, karena nanti pagi akan ada yang spesial dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jadi selamat beristirahat Teman Pro 2, nanti kita akan bertemu lagi esok hari di pukul 5 pagi ya, di jam-jam teman-teman dan semua orang sedang nonton bareng Piala Dunia. So, Dimasnya pamit ya. Selamat istirahat. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa lagi Teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Setiap kali aku memikirkan aku, kamu, dan masa-masa kita bersama, tidak dapat aku pahami apa yang salah di antara kita.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
3: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa.

kami yang sedang bertugas menjaga keamanan lingkungan. Semoga senantiasa aman terkendali. Dan inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Minggu 28 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

4 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun berada. Teman Pro2, siaran RRI Pro2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu. Edisi Minggu 28 Juni 2026. Mengawali siaran di pagi hari ini, teman Pro2, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SHMAG dengan topik Bahaya Amalan Yang Tidak Disertai Karena Ikhlas. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Namun, jika amalan itu tidak dilandasi keikhlasan, maka amalan tersebut bisa menjadi sia-sia, bahkan berbahaya bagi kita. Tanpa niat yang benar dan ikhlas, amal yang kita lakukan, sebaik apapun itu di mata manusia, tidak akan bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura." Orang-orang yang beramal tanpa keikhlasan akan diperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu, amalan tersebut dijadikan seperti debu yang berterbangan. Ayat ini menjadi peringatan bahwa amal yang kita lakukan tanpa niat untuk Allah, meskipun tampak besar dan mulia, tidak akan memiliki nilai sedikit pun di akhirat. Kemudian, urgensi memperbaiki niat kita dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak niat. Karena rusaknya niat akan menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tiga golongan yang pertama dilemparkan ke neraka pada hari kiamat, yang pertama adalah orang yang berjihad untuk mencari pujian manusia, tidak untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian orang yang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan popularitas. Kemudian orang yang bersedekah untuk dilihat dan disanjung oleh manusia. Semua ini, semua mereka dihukum karena amalan mereka tidak ikhlas, melainkan untuk mendapatkan pujian manusia semata. Kemudian niat yang buruk akan melahirkan sifat munafik. Orang yang beramal tanpa keikhlasan cenderung melakukan amal untuk dunia, seperti pujian, penghormatan, atau keuntungan. Hal ini bisa melahirkan sifat munafik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, niat yang buruk akan merusak hati dan jiwa manusia. Amalan tanpa keikhlasan mengajarkan seseorang untuk terus mencari validasi dari manusia. Ini bisa menjadikan hatinya tidak tenang, penuh dengan harapan palsu, jauh dari ketenangan yang hanya didapatkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ciri-ciri amalan yang tidak disertai keikhlasan itu? Yang pertama, riya. Orang yang riya beramal semata-mata agar orang lain melihatnya sebagai orang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya dan mereka berbuat riya, beramal hanya untuk dilihat oleh manusia." Kemudian ciri yang kedua adalah sum'ah. Ingin didengar. Sum'ah adalah amalan yang dilakukan agar orang lain mendengar dan memuji. Misalnya seseorang menyebut-nyebut kebaikannya agar dianggap dermawan di mata manusia. Kemudian yang ketiga, mengutamakan pujian manusia daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas lebih senang mendapatkan penghargaan dari manusia dibandingkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghindari amalan yang tidak ikhlas? Yang pertama, tentu kita harus terus meluruskan niat sebelum beramal. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk Allah atau untuk mendapatkan pengakuan dari manusia? Kemudian yang kedua, jauhi rasa ingin pamer. Hindari godaan untuk memamerkan amal kita, baik melalui ucapan maupun tindakan. Kemudian yang ketiga, biasakan beramal secara sembunyi-sembunyi. Amalan yang tidak diketahui oleh orang lain cenderung lebih ikhlas karena tidak ada dorongan untuk pamer. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang tidak disertai keikhlasan adalah ancaman serius bagi kehidupan akhirat kita. Jangan sampai amalan yang kita lakukan menjadi sia-sia atau bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selalu meluruskan niat dan memohon kepada Allah agar diberikan hati yang ikhlas dalam setiap amalan perbuatan kita. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro2, demikianlah sajian Inspira Kalbu yang baru saja hadir di ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Pro2 FM Jazz Music. Teman terbaik kamu. Pro2.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Kon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Roma.
1: Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Komitmen bersama untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat di Sulawesi Tenggara terus diperkuat. Sektor penegakan hukum kini mengambil sikap tegas untuk memburu pelaku pembajakan dan penjiplakan karya kreativitas lokal. Hal ini ditegaskan dalam fokus group discussion pendampingan pencegahan dan penanganan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumsultra Topan Sopuan dan hal ini menjadi wadah sinergi lintas instansi dalam mengawal perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan kreator di bumi Anoa. Dalam pemaparan, Kombes Pol Laode Proyek menegaskan kepolisian tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk pelanggaran KI, mulai dari pemalsuan merek hingga pelanggaran hak cipta yang merugikan iklim bisnis daerah. Penegakan

Hukum yang berkeadilan menjadi kunci utama untuk membangun rasa aman bagi para investor dan pelaku UMKM lokal. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa Laode Proyek juga mengedukasi peserta mengenai mekanisme pelaporan serta pentingnya pemahaman bahwa pelanggaran KI merupakan delik aduan yang memerlukan proaktifnya pemilik hak untuk melapor agar proses hukum dapat berjalan optimal. Kita beralih ke informasi selanjutnya. MD Pictures membawa film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea ke panggung internasional setelah terpilih tayang di Busan International Fantastic Film Festival 2026. Film ini juga mendapat kehormatan menggelar world premiere pada ajang perfilman bergengsi yang berlangsung di Korea Selatan. Pencapaian ini semakin mengukuhkan kiprah MD Pictures di industri perfilman internasional setelah meraih perhatian penonton Indonesia. Kehadiran film ini di BIFAN 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi industri perfilman nasional. World premiere film 402 Rumah Sakit Angker Korea dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli 2026 mendatang pukul 7 malam hingga pukul 21.20 waktu setempat. Penayangan perdana akan digelar di Busan City Hall Main Theater yang menjadi venue terbesar dalam festival ini. Pemutaran kedua dijadwalkan pada 11 Juli 2026 pada pukul 10.30 hingga pukul 12.20 waktu setempat. Penayangan ini juga akan dilaksanakan di Lotte Cinema Busan 3 sebagai bagian dari rangkaian festival. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Atlet lompat tinggi Indonesia, Leo Mema, berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia 18 putra. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Leo memecahkan rekor ini saat tampil dalam Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun pada Sabtu kemarin. Ia mengaku keberhasilan ini menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Pencapaian Leo melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara. Rekor sebelumnya tercipta pada tahun 2017 silam dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Atlet asal DKI Jakarta ini mengatakan pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya. Ini sekaligus membuka peluang untuknya bersaing di level internasional. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90,8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan pagi hari kamu di hari Minggu ini, teman Pro 2. Tentunya di sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Hingga pukul 10 pagi kita seru-seruan bareng, banyak yang harus Vivi updatein nih di ruang dengar kamu, teman Pro 2, yang pastinya juga kita bakal bahas topik-topik yang seru, yang sedang tren ataupun juga yang sedang menjadi kegundahan atau kegelisahan kamu nih teman Pro 2. Namun sebelum kita awali semua itu, kita mau cari tahu dulu dong perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Minggu 28 Juni 2026. BMKG memperkirakan nih teman Pro 2, sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara pada hari Minggu ini didominasi cuaca berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi secara merata di beberapa kabupaten kota. Nah, pada pagi hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Buton, Buton Selatan, dan Kolaka Utara. Memasuki siang hingga sore hari, wilayah yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan ini meluas mencakup Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Tengah, Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Bombana, Muna, serta wilayah Buton lainnya. Untuk malam hari nanti, teman Bro 2, hujan dengan intensitas ringan masih diperkirakan masih berlanjut di wilayah Kolaka dan Kolaka Utara. Sementara pada dini hari, potensi hujan dengan intensitas ringan bergeser ke wilayah Konawe Kepulauan. Adapun kondisi atmosfer secara umum menunjukkan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 95%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Dalam laporan ini juga disampaikan teman Pro 2 bahwa peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara untuk periode ini masih nihil. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, khususnya bagi yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang berlayar di wilayah perairan sekitar. Well, teman Pro 2, itu dia updatean info perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk kamu di hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kira-kira hari Minggu ini kamu ada planning kemana nih teman Pro 2? Main di outdoor atau stay di indoor aja?

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Alright, the one bro dua masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan pagi hari ini. Gimana? Udah sarapan atau belum? Ada yang udah siapin dari subuh tadi, teman bro dua, ataukah kamu tim yang sarapannya nanti dekat-dekat mau siang? Biasanya tuh ada dua orang ya, dua orang. Ada dua tipe orang di pagi hari. Yang pertama, bangun terus semangat cari sarapan. Yang kedua, bangun minum air terus bilang, ah nanti aja deh makannya ya. Padahal nih ya teman bro dua, tubuh kita tuh semalaman udah kerja tanpa asupan. Ibarat HP tuh dipakai semalaman, pagi-pagi baterainya tinggal sedikit dan sarapan itu jadi charger pertamanya. Banyak yang menganggap skip sarapan itu hemat waktu. Padahal seringnya nih teman bro dua yang kejadian malam jam 10 udah mulai lemes, fokusnya buyar, atau tiba-tiba ya teman pro 2 inginnya ngemil tuh. Sarapan bukan tentang makan yang banyak ya teman pro 2, tapi kasih tubuh si sinyal kalau okay, hari ini kita mulai ya untuk beraktivitas. Dan karena ini hari Minggu, teman pro 2 mungkin ritmenya itu lebih santai daripada hari yang lain. Tapi santainya ini bukan berarti kosong ya, karena energi buat rebahan produktif juga tetap butuh tuh yang namanya bahan bakar. So, teman pro 2, di pagi hari ini selalu kami ingatkan ya ke teman-teman pro 2 untuk sarapan nih teman pro 2. Balik lagi pembahasan kita kalau bicara tentang sarapan itu sendiri nih teman pro 2, coba diingat-ingat dulu, pernah tidak sih kamu keluar rumah tanpa sarapan? Terus sejam kemudian mulai gampang kesel, susah fokus, atau rasanya tuh kayak otak loading terus. Ternyata ini ada alasannya nih teman pro 2. Setelah semalaman tidak makan, tubuh perlu isi ulang energi dan otak juga butuh namanya glukosa untuk bantu kerja. Mulai dari mikir, mengingat, sampai ambil keputusan kecil seperti mau lanjut tidur atau olahraga aja ya. Yang menariknya lagi, sarapan tentunya juga butuh bantu kontrol rasa lapar. Jadi bukan tipe yang jam makan siang langsung kalap pesan semua menu ya. Kuncinya bukan makan banyak, tapi seimbang nih teman pro 2. Ada karbohidratnya, proteinnya, dan juga seratnya. Dan buat yang bilang, saya gak sempat sarapan nih, bagaimana? Tenang, nanti di next segment Vivi mau kasih solusi buat kamu nih teman pro 2. Apalagi kita sebagai anak muda ya, yang hidupnya kadang buru-buru, tapi ya tetap mau mau sehat pastinya. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 pastinya. Anyway, teman Pro 2, pagi hari ya memang menjadi waktu kita memulai hari ya. Ada baiknya kita mulainya dengan sarapan. Nah, teman Pro 2, Vivi tadi janjiin ya mau bagiin tips juga buat teman-teman Pro 2. Apa sih? Bukan ke tips sih, lebih ke ide ya, teman Pro 2. Nah, kalau selama ini alasannya tidak sarapan karena kamu malas masak atau takut lama, coba kamu kenalan dulu deh sama yang namanya metode kukus. Ada yang namanya teknologi kukus ya, teman Pro 2. Karena ternyata sarapan kukus itu lagi banyak nih direkomendasikan untuk pagi yang padat. Kenapa? Karena tidak perlu minyak tambahan, kemudian lebih ringan juga ketika masuk di dalam perut kita, teman Pro 2. Ya, dan nutrisi tertentu tetap lebih terjaga. Contoh yang sangat simpel nih yang bisa kamu buat di pagi hari ini, misal ubi kukus, jagung kukus, atau kentang kukus, telur kukus, atau tahu kukus, isi sayur dan protein. Yang penting bukan tampil estetik kayak konten meal prep ya, teman Pro 2. Yang penting itu adalah masuk cukup dan bikin badan tidak ngeluh jam 11 siang nanti. Kadang hidup sehat itu ternyata bukan mulai dari menu yang mahal, tapi dari keputusan sederhana. Misalnya, okay, hari ini aku sarapan gitu. Tapi tunggu dulu nih, ada ternyata satu kebiasaan yang seringkali dianggap sehat, padahal ini ternyata belum tentu cocok nih, teman Pro 2. Biasanya kan kalau pagi-pagi tuh kita ribet-ribet nih kalau mau ambil piring apa, ambil peralatan makan, sendok, dan mager-mager ya, teman Pro 2, malas gerak. Jadi keputusan yang paling simpel biasanya ya udah deh makan buah aja dulu sebagai pengganjal, entah itu apel, pisang ataupun juga buah-buah yang tersedia biasanya di rumah nih, teman Pro 2. Tapi mungkin yang jadi pertanyaannya lagi, apakah ketika kita sarapan buah saja saat perut kosong itu aman atau tidak nih, teman Pro 2? Menurut kamu aman atau tidak nih? Kalau gitu nanti Vivi kasih jawabannya di next segment. Kita mau bangkitkan dulu deh semangat teman-teman Pro 2 semua yang mau kukusan ya untuk sarapan pagi hari ini. Teman Pro 2 boleh dijagain dulu nih penjual sayur, kalau ada ya penjual sayur yang keliling. Kalau misalnya yang tidak ada, ya udah pergi ke pasar pagi-pagi ini ya, teman Pro 2. Ada ubi kukus, jagung kukus, kentang kukus, telur kukus. Vivi lagi enggak jualan. Vivi kasih rekomendasi nih buat kamu. Kalau ada yang jualan langsung info biar kita beli aja langsung ya, teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune di Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

banyak orang bangun pagi langsung makan buah karena pikir, oh itu pilihan sarapan yang paling sehat dan simpel. Padahal ternyata nih teman Pro 2, tidak semua buah nyaman dikonsumsi saat perut kita masih kosong. Terutama buat kamu yang punya lambung yang sensitif ya teman Pro 2. Beberapa buah yang disebut tentunya perlu lebih hati-hati ya kalau perut kosong. Apa aja buahnya nih teman Pro 2? Pertama buah jeruk dan lemon karena ini cukup asam ya. Lalu ada apel untuk kamu yang bisa bikin begah nih bagi sebagian orang. Jadi apel ini tergantung lagi nih kamu orangnya bakalan bisa bikin begah apel itu atau tidak nih teman Pro 2, aman-aman saja. Lalu buah yang ketiga mangga, karena adanya gula alami ya, ternyata mangga itu tidak baik nih teman Pro 2. Dan juga semangka, salak, sampai buah dalam kemasan yang mengandung gula tambahan. Ini bukan berarti buah-buah ini jahat ya teman Pro 2, tapi mungkin lebih nyaman ya kalau buah jadi teman sarapan, bukan pemeran utama tunggalnya. Jadi kalau misalnya kamu udah makan nasi terus makan apel, semangka, salak, it's okay teman Pro 2. Tapi ketika kamu jadikan buah-buah yang Vivi udah sebutin tadi itu menjadi menu utamanya, ya tentunya tidak baik nih untuk kesehatan kamu. Contohnya nih teman Pro 2, kamu baiknya sarapan dulu sedikit baru lanjut buahnya ya. Karena tujuan makan pagi itu kan bukan bikin perut kaget, tapi buat badan kita tuh siap untuk jalan nih teman Pro 2, siap dipakai untuk beraktivitas. Dan teman Pro 2, coba mungkin hari ini ya kasih ke diri kamu sendiri satu hadiah kecil aja deh ya. Tidak harus workout 10 km, tidak harus meal prep dalam seminggu. Mulai dari sarapan aja dulu yang dijadikan konsisten atau kebiasaan sehari-hari. Sesederhana telur, nasi hangat, ataupun juga yang mau kukusan seperti ubi kukus, jagung kukus, atau apapun yang bikin tubuh kamu tuh bilang makasih ya, aku sudah kasih aku tenaga gitu. Karena seringkali yang bikin hari terasa berat itu bukan jadwalnya sih, tapi karena kita mulai hari tanpa isi energi. Minggu ini bukan hanya untuk buat rebahan aja ya teman Pro 2, tapi untuk reset ritme sebelum masuk minggu baru. Jadi kalau besok pagi deh ya, di hari Senin besok, kalau bangun jangan langsung buka notifikasi, buka dapur dulu. So teman Pro 2, selamat menikmati pagi hari ini. Tentunya kita masih seru-seruan bareng. Cuacanya sangat baik. Vivi mau jemur dikit dulu kali ya. Tapi jam 7.30 itu menjadi awal waktu yang untuk direkomendasiin. Ini belum jam 7, jadi masih ada waktu untuk kamu memikirkan mau sarapan apa dulu nih teman Pro 2. Yuk kita pikir bareng-bareng kali ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa kalau ada satu hal yang selalu jadi tempat kita pulang. Negara kita tercinta, Indonesia. Dan kali ini ada lagu yang hadir bukan hanya untuk didengar tapi juga untuk diresapi. Teman Produa, kolaborasi dari Sandy Canester dan Noella lewat lagu Indonesiaku yang membawa semangat tentang persatuan, optimisme dan rasa bangga menjadi bagian dari negeri ini. Lagu ini juga jadi bagian dari proyek album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang mengajak generasi muda menyuarakan cinta tanah air melalui musik dengan nuansa yang lebih dekat dengan modern. Jadi, teman Produa, di tengah aktivitas hari ini, coba beri waktu sejenak untuk menikmati tiap lirik dan energinya, karena mencintai Indonesia kadang dimulai dari hal sederhana. Tetap berkarya, tetap peduli, dan tetap percaya. Ini dia Indonesiaku by Sandy Canester dan Noella.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Apakah baru bangun di jam 7 ini? Atau sedang siap nih buat sarapan? Atau lagi beberes kamar mungkin? Atau justru kamu masih menikmati rebahan kamu sambil pikir, aduh besok udah Senin aja, kemudian Senin terakhir di bulan Juni teman Pro 2. Padahal ini masih weekend ya, waktu buat istirahat, tapi entah kenapa ya pikiran itu sudah mulai muter nih, tugas belum selesai, kerjaan numpuk, target minggu depan, atau sekedar pikir, oh kok liburnya cepat banget ya. Ini buat para pekerja aja ya, anak-anak sekolah masih menikmati libur, alhamdulillah. Kalau pernah kamu merasakan itu, teman Pro 2, tenang aja, kamu tidak bakalan sendiri kalau soal itu. Pagi ini kita bakalan bahas tentang fenomena yang ternyata cukup sering terjadi, teman Pro 2. Di hari weekend, tapi udah overthinking duluan untuk hari Senin. Kenapa ya? Hari yang harusnya bikin recharge, malah kadang bikin kepala itu ramai dengan pertanyaan-pertanyaan, hati gunda gulana. Oke deh teman Pro 2, tentunya buat teman-teman Pro 2 yang mau gabung dan selalu dengerin kita di pagi hari ini, kamu bisa dengarkan melalui mobile aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui siaran streaming di rri.co.id. Pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, bareng Vivi di sini, teman Pro 2. Udah jam 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ada istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan kondisi overthinking di hari Senin, teman Pro 2, yaitu Sunday Scaries. Bukan takut akan hari Minggu ya, tapi rasa cemas yang muncul menjelang masuk ke rutinitas lagi. Biasanya tuh muncul dalam bentuk males untuk membuka chat di grup kerjaan, grup kantor, mulai kepikiran tugas-tugas, merasa liburnya belum cukup, atau tiba-tiba mood turun tanpa alasan yang jelas. Yang menarik nih teman Pro 2, rasa ini tuh bukan selalu karena kita malas, kadang justru karena otak kita tuh sadar kalau sebentar lagi tuh harus kembali ke ritme yang cepat. Akhirnya tubuh lagi libur, tapi pikiran sudah masuk kantor atau sekolah duluan. Dan seringnya kita tidak sadar ya kalau rasa capek itu bukanlah fisik, tapi karena pikiran yang tidak ikut istirahat. Tapi pertanyaannya nih, kenapa ya sekarang makin banyak orang yang merasa weekend itu tidak pernah cukup? Gimana nih teman Pro 2? Kamu rasa weekendmu cukup atau tidak? Coba jejer dulu deh ya, weekend sekarang tuh benar-benar istirahat atau kamu hanya pindah layar aja dari layar komputer ke layar handphone? Karena kadang kita tidak kerja tapi tetap buka email, tidak ada tugas tapi tetap buka grup, tidak ada yang nyuruh produktif tapi tetap merasa harus melakukan sesuatu. Nah, ditambah lagi media sosial yang bikin kita lihat orang lain tuh, ada yang olahraga, ada yang jalan, ada yang belajar skill baru, akhirnya muncul deh pikiran, kok saya hanya rebahan saja ya. Padahal istirahat itu bukan kompetisi nih teman Pro 2. Weekend bukan tentang siapa yang paling produktif, tapi siapa yang paling siap mengisi ulang energinya. Tahu di pagi hari ini, jangan terlalu buru-buru deh ya teman Pro 2. Slow aja, pelan-pelan aja, biar kamu merasa atau menjadikan di hari Minggu ini, weekend ini menjadi weekend yang full. Jadi tidak ada lagi rasa kurang itu, sehingga kamu sudah siap menghadapi hari Senin esok.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Teman Prodi 2, teman terbaik kamu. Pikiran tentang besok sebenarnya normal ya, karena otak memang suka memprediksi tuh dan mempersiapkan ya. Yang jadi masalah kalau pikiran itu tuh mulai mengambil semua ruang. Hari ini belum selesai tapi kita udah capek duluan nih sama kemungkinan yang bahkan belum terjadi. Contohnya besok pasti berat, kayaknya minggu depan bakal kacau deh. Padahal seringkali ini teman Prodi 2, kenyataannya ya tidak separah itu. Kadang yang melelahkan bukan Senin ya sih, tapi cerita yang kita bikin sendiri tentang Senin itu. Terus bagaimana caranya menikmati weekend tanpa harus kepikiran atau ketakutan akan hari Senin itu, teman Prodi 2? Banyak orang yang menganggap weekend itu selesai ketika alarm Senin itu bunyi. Bahkan ditentuin hari Senin itu sebenarnya mulai ketika waktu Minggu sore. Tuh. Padahal mungkin kita butuh yang namanya transisi ya, teman Prodi 2. Misalnya, beresin meja kerja, bikin daftar kecil untuk minggu depan, pilih outfitnya, atau sekedar jalan-jalan sore. Ya, tujuannya bukan hanya untuk semakin produktif ya, tapi memberi juga sinyal nih ke otak kita. Oke, weekendnya itu udah selesai ya, kita siap lanjut lagi ya ke hari yang baru. Kadang-kadang yang bikin cemas bukan aktivitasnya sih ya, teman Prodi 2, tapi ketidakjelasannya. Dan mungkin satu lagi nih yang sering bikin kita makin berat menghadapi Senin, teman Prodi 2. Ada tekanan aneh kalau hari Senin itu harus langsung produktif, semangat, rapi, disiplin. Padahal tidak harus begitu. Tidak semua minggu harus dimulai dengan versi terbaik diri kita. Kadang cukup mulai dulu lah ya. Tidak apa kalau pelan. Tidak apa kalau adaptasi. Karena konsisten lebih penting nih daripada langsung sempurna.

0: aja kali ya.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Langit hari ini sangat bersahabat, teman Pro 2, cahayanya juga sangat baik, hangatnya hangat banget nih. Karena seringkali ya, teman Pro 2, kita kehilangan hari ini karena terlalu sibuk hidup di hari esok. Weekend itu bukan hadiah karena produktif, tapi weekend memang tempat untuk berhenti sejenak atau beristirahat sejenak nih, teman Pro 2. So, sebelum kita masuk ke jam 8 pagi, teman Pro 2, kalau hari ini kamu mulai kepikiran di hari Senin esok, it's okay ya. Tapi jangan sampai besok yang belum datang mengambil seluruh waktu istirahat kamu di hari ini. Karena libur bukan hanya tentang berapa banyak nih yang berhasil kita lakukan. Kadang libur adalah keberanian untuk bilang, aku berhenti dulu nih sejenak biar nanti bisa jalan lagi. Jadi nikmati pagi ini, kalau mau rebahan, rebahan dengan tenang. Kalau mau jalan, jalan dengan santai. Yang penting hadir penuh di hari ini. Kita masih bersama di Spada pagi hari ini, teman Pro 2, masih seru-seruan bareng Vivi juga. Saya pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.